0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yan.
1: 31 Ogos, 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua dan juga salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ha, itu tema sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026 yang akan kita sambut bila malam ni kita dah sambut dah ambang merdeka kan. Okey, pagi ni seorang bas dia ke Perak macam mana dikatakan oleh Hamdan tadi. Ha, program kita di sana kan. Program Semangat Aspirasi Merdeka. Aspirasi Merdeka. Program Semangat Aspirasi Merdeka 2026 di Miru Ipoh. Bulatan besar gitu di sana kan. Okey. Untuk topik kita pada hari ini, kita nak sembang berkenaan dengan bangga jadi anak. Bangga jadi anak apa? Bangga jadi anak Malaysia. Alhamdulillah. Okey, kita nak tengok juga pagi ni. Sebab apa kita penerbit Hamdan Nain diberikan topik untuk GE ketengahkan kepada anda berkenaan dengan saya bangga jadi anak Malaysia. Macam lagu yang ada kan? Bangga jadi anak Malaysia. Okey, tapi sebelum itu kita nak alu-alukan untuk rakan-rakan kita pagi ni. Terima kasih yang siaran bersama kita, menonton kita juga di FB Rumah Biru dan juga di TikTok Kedai FM. Terima kasih Maya As, Siti Roziah, siapa lagi? Zulfar, Lutfiah, Zufar, okey. Jadi ini macam yang GE sembang, GE sebut kepada anda tadi, nak sembang satu benda yang kita nampak memang mudah kan. Tapi kalau dia betul-betul kita fikir dia, mesti kita akan buatkan kita tersenyum. Sebab apa? Sebab saya bangga jadi anak Malaysia. Bila kita sebut Malaysia, apa benda yang pertama main dalam kepala kita? Bila kita sebut Malaysia, apa cerita? Ada yang kata juga berkenaan dengan minum-minum masakan. Kalau kita sebut pasal Malaysia, kalau kita pergi di luar, orang tanya kita berkenaan dengan culture kita, berkenaan dengan apa yang kita nak sebut, ingat Malaysia, nasi lemak lah. Mudah lah. Bak makan kita nombor satu, dek. Nombor satu. Nasi lemak laksa. Ada kalau kata perlis, dia kata dia harum manis. Kalau kita duduk di Kedah ni, kita akan katakan berkenaan dengan sawah padi. Ataupun gunung kita, ada gunung jerai. Macam-macam lah yang ada kan. Tapi itulah. Malaysia ni sebenarnya cukup-cukup unik buat kita. Sebab kita ada berbilang bangsa, agama, warna kulit. Semua tu memang dari segi segala-segala aspek ada di Malaysia. Sebab tu kita perlu pupuk semangat perpaduan yang ada. Kita perlu jaga dengan sebaik mungkin. Okay? Kita juga boleh duduk satu meja. Kita boleh duduk satu meja. Yang nak dikatakan ada juga yang makan tosai, rakan-rakan kita. Mania, Mutu, Raja. Kita juga makan nasi lemak. Ada yang makan mie goreng, asyang dan sebagainya. Lagi satu untuk kita juga sebut pasal Malaysia ni berkenaan dengan bola. Bola semua kita boleh bersatu hati kan. Perpaduan. Macam tu juga kita nak. Itulah Malaysia. Walaupun kita berbeza dengan bahasa kita, adat kita, tapi kita berkongsi satu rumah, yakni Malaysia. Jadi semangat tu yang kita nak. Nak juga anda semua yang ada untuk waktu ni, bolehlah kalau nak cuba nak hubungi GE juga. Talian GE buka pagi ni. Walaupun seorang, kita nak bagi ramai, kita nak sembang dengan anda. Ibarat kata anda duduk depan GE hari ni, kita nak sembang berkenaan dengan saya bangga jadi anak Malaysia. Kita dah sambut Hari Kebangsaan yang keberapa? Ada yang dah lupa ke? Bukan lupa je, tapi tak ingat. Tak apa. Kerap sikit buat macam tu lah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok Kedai FM. Jom, sama-sama kita menyanyi.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Big boom, boom
1: in the room. Hard go. Okey, ada lagi yang kita nak tengok, rakan-rakan kita yang mengirimkan untuk kita, saya bacakan di sini, ataupun siapa yang hubungi kita waktu ni, kita cuba nak jawab panggilan daripada anda. Saya bangga jadi anak Malaysia ya. Okey, talian kita 7713037 dan juga 7717608. Macam dikatakan pesan mak ayah jugalah, pakai dulu apa yang ada, nanti ada duit baru kita beli. Betul tak? Kalau kata kita minta sesuatu dari ayah kita ke, mak kita ke, zaman-zaman dulu kan, kita ingat balik tak? Kita minta dekat mereka, kita nak beli, mak tolonglah beli ni, ayah beli ni situ, pakailah dulu. Kalau kata kita benda tu boleh guna lagi kan, ni Bob Spencer ni dah teruk dah, pakai dululah apa yang ada nah. Nanti ada duit baru kita beli. Tu zaman dulu dek, zaman dulu. Sekarang ni kalau kita tengok, ada satu cerita yang kita tengok kan, bukan di Malaysia lah, bukan di Malaysia, di negara luar. Dia nak pakai telefon pintar yang hebat, yang terkini, latest sekarang ni kan. Tapi bapak dia tak boleh tau. Dia nak minta ansuran untuk bayar telefon pintar tersebut. Dia tak boleh nak bagi. Bapak dia tak boleh nak bagi. Bapak dia kata macam tu lah, pakailah dulu yang mana ada. Nanti ada duit baru kita beli, okey? Dia tak mau. Dia nak juga. Last sekali apa yang jadi. Tuan-tuan tu dah tengok kan. Contoh tu dia memang trending dah. Ataupun dia memang kita dah ketahui dah. Contoh tu yang keluar di TikTok. Ya? Banyak cerita tersebut. Okey, baik. Untuk anda berkenaan dengan... Kita bangga jadi anak Malaysia. Siapa kita nak tengok untuk pagi ni? Assalamualaikum, selamat pagi JE. Waalaikumsalam. Okey. Aina, dia kata saya bangga jadi anak Malaysia sebab sejak kecil lagi saya ni diajak dari tadika lagi menghormati orang walaupun berlainan latar belakang. Kalau dulu tak salam, tak bagi salam masuk dalam rumah, mak kunci pintu, tak bagi masuk. Dan juga sekarang ni macam kita satu keluarga besar lah. Kadang-kadang bergaduh sikit, tapi tempat duduk kita satu meja kita makan. Okey? Itulah dia untuk anda. Gaduh-gaduh manja tu biasalah bagi kita kan. Janganlah sampai kita bertikam lidah sampai tak bertegok siapa, tak boleh tau. Kalau kita ni 3 hari lebih pada tu, ibarat kata macam tuan-tuan duduk mengaji, itulah. 3 hari kalau tak bercakap, ada bergaduh, 3 hari tak bercakap, lebih dari 3 hari apa akan jadi? Okey, yang pentingnya jangan sampai kita katakan benda makan betul kita tak mau nak kongsi ya, tak boleh macam tu. Kongsilah apa-apa pun. Siapa tahu kongsi boleh je. Kongsi, tapi hak tu tak mau kongsi. Okey, ada lagi. Terima kasih Abang Mi Kuala Nerang. Selamat pagi. Saya bangga dia kata jadi anak Malaysia sebab apa yang ada. Macam kami di sini bersatu hati semuanya. Ni awak naik bendera ni JE di Kuala Nerang ni. Mai. Minta lah Mai TV, Mai tengok ni apa kami buat di Pekan Kuala Nerang ni. Abang Mi Polis. Memang kalau kata di Malaysia ni, kata saya bangga berkenaan dengan kena nak breakfast. Dia kata saya ni dah pagi-pagi dah kena nasi kandang lah, dia kata. Petang cendui bak makan ni Abang Mi Polis, buat macam tu. Kalau dulu duk kerja aku no, lah ni dia kira bak makan lah kot. Tengok sama gula tu Abang Mi, jangan telajak pula nanti kan. Biar manis dalam senyuman, tinggalkan manis anda. Di mana kita nak tinggalkan manis kita? Kita tinggal di muka kita lah mana? Jangan letak dalam darah. Jikalau berkasih, Ramli Sarif untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

Okey, kita tinggalkan seketika dari bawah. Dan untuk anda yang ada di atas sekarang ni, jom sama dengan DJ E dan juga Kak Ferry serta Syukri Ismail pagi ni, okey? Esok kita nak sambut Hari Kebangsaan. Perancangan kita juga untuk hari ni, dan kita bangga jadi anak Malaysia sebenarnya. Ha, ramai dikongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang ada waktu ni. Siapa pula datangnya untuk waktu ni bersama dengan kita? Dari Sungai Petani, Hafiz dari Sungai Petani. Saya bangga jadi rakyat Malaysia sebab Malaysia ni memang unik sangat nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Contoh, ha, dia bagi contoh dekat kita berkenaan dengan Malaysia. Ada pelbagai budaya yang ada dan juga bangsa. Ha, tu tak termasuk dengan Sabah dan juga Sarawak lagi. Memang banyaklah etnik-etnik yang ada. Itulah perbezaan antara kita. Terima kasih Hafiz dari Sungai Petani. Ini bukan bangga saja Hafiz, ni bangga sungguh-sungguh ni kan. Okey, seterusnya dari Kulim. Orang Kulim ni, apa khabar orang Kulim pagi ni? Sihat-sihat ke? Alhamdulillah. Nasir dari Kulim. Saya, bagi saya, perkara yang paling membanggakan saya ialah masyarakat kita ni boleh hidup bersama. Yang tu yang buatkan saya ni, memang kami di Kulim ni ada Cina, ada India, samalah juga kita di sini pun. Ha, Kak Farah, tapi itulah berbeza dengan kami di sini kan. Kita boleh belajar sekali, bekerja, berkawan semua dengan berbagai kaum. Itulah dia Malaysia yang kita cintai. Betul itu Farah. Kita pun orang kata apa, tak perlu pun untuk saling orang kata apa, kadang-kadang dia mai dengan sendiri tau. Untuk saling menghormati antara satu sama lain. Betul ya tuan-tuan dan puan? Sebab kita semua adalah dari mana? Dari bawah.

Okey, kita semua adalah anak Malaysia. Alhamdulillah. Okey, kita sayang, kita bangga menjadi anak Malaysia, kan? Okey, untuk anda, kita nak sambung balik untuk perjalanan dan juga cerita-cerita kita untuk hari ini. Alhamdulillah untuk anda semua yang mendengarkan Kedai FM untuk waktu ini, ke mana jua kita pergi, tak kiralah kita nak pergi ke mana sekalipun, kan, pagi ini sebenarnya untuk kita menanti hari esok. Itu ceritanya. Hari ini kita menanti untuk hari esok. Sebab apa? Hari esok adalah hari yang perlu kita pertahan, kan, perlu kita bergembira, perlu kita buat dengan sebaik mungkin, ya. Sebab apa? Esok ada juga majlis ataupun hari yang kita tunggu, iaitu hari kemerdekaan kita. Ada aktiviti lah, perbarisan, ya, perbaisan dan juga perarakan. Untuk makluman semua juga, apa yang dikongsikan bersama dengan kita untuk waktu ni, rakan-rakan kita Abang Bendera juga ada untuk waktu ni. Dia tinjau-tinjau tengok lokasi yang ada. Dan juga hari ni juga ada buat apa tu? Raptai lah sekali lagi, rehearsal untuk program perbarisan dan juga perarakan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan untuk 2026 di Alostak Kedah Darul Aman. Sekali lagi, kami di Kedai FM ni untuk tuan-tuan dan puan-puan, ya, perlu ambil perhatian tau kepada anda yang nak masuk ke pusat bandar Alostak 31 Ogos esok awal pagi. Laluan akan ditutup, ya, dan juga trafik akan dilencongkan berikutan istiadat perbarisan dan juga perarakan sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat kita di negeri Kedah ni. Jadi kalau siapa yang nak mai tengok perarakan, mai awal, kita rancang perjalanan kita, kita letak kenderaan kita di tempat yang yang sepatutnya lah. Jangan halang lalu lintas, itu yang pentingnya. Jangan halang lalu lintas, dan juga kita ikut arahan anggota trafik di lokasi. Kita tunggulah sampai jalan tu buka baru kita lalu semula lah. Kita tengoklah macam mana keadaan, ya. Itu berkenaan dengan sambutan yang akan berlangsung di negeri Kedah Darul Aman. Istiadat perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di dataran Medan Bandar. Tapi dia merangkumi banyak juga jalan tu, ya. Kita tengok, kan. Antaranya kawasan Bekan Melayu lah situ. Kemudian pula ada yang melangsung lagi sehinggakan ke Pekan Rabu. Pekan Rabu. Jalan tu ditutup lah. Untuk hari ni pun ditutup juga, ya. Ditutup juga dekat sungai sebab apa, di hadapan bangunan UMNO tu juga ditutup. Depan Pekan Rabu tu juga jalan tu ditutup. Kalau tengok keadaan ni, kan, sebabkan kita nak bagi laluan untuk raptai, untuk majlis berjalan lancar esok. Teruk lah anak-anak kita, kan. Itulah. Ini sebenarnya kalau berkenaan dengan hari ni, anak-anak kita bila ikut turut serta mereka dengan pencaragam dan sebagainya, ini pengalaman untuk mereka juga, kan. Okey, sebab itulah kita bangga jadi anak Malaysia. Bila sambut pasal, sebut pasal 31 Ogos ni, bila kita dah pernah sekali mengikuti orang kata apa, istiadat barisan dan juga perarakan ni, kita ingat-ingat sampai bila-bila. Ada-ada orang yang kata, eh ni Mat, masuk pi ni perarakan ni, mau tak? Takkan kita nak kata tak mau, kan? Yang tu pun kita tak mau. Oi, yang tu dah hasad sangat, dek. Kalau kita kata tak mau yang tu, itu memang tak tahu nak cerita lah kita. Tapi hakikatnya kita adalah anak Malaysia. Okey, insyaAllah. Selepas ini, saya akan kongsikan kepada anda jika bacakan kiriman daripada rakan-rakan kita, Anaman Udasaha. Semua tu di Facebook Kedai FM.

0: Malaysia milik kita sebenarnya. Kita harus menjaganya sebaik mungkin. Okey, baik untuk anda. Ada lagi kiriman daripada rakan-rakan kita untuk waktu ini. Terima kasih. Tetun Kampung Tuba dalam perjalanan. Dia kata nak pi makan kenduri. Amboi pukul 8, tak pukul 9 lagi nak pi makan kenduri dah. Mak dia beradik kau no. Ha, okey. Waalaikumsalam. Okey. Ada juga yang pagi ni. Siapa lagi ni bersama dengan kita? Kita nak jenguk-jenguk tengok. Amboi bunga cantik molek. Okey, Kak Aisyah. Nak bagi pantun. Masak gulai ikan semilang. Rasanya sedap hingga tak terkata. Kibarkanlah jalur gemilang. Tanda sayangkan negara kita. Thank you. Okey, dan Sarah, Kak Sarah, Kak Sarah dia kata selamat menyambut Hari Kebangsaan. Saya gembira jadi anak Malaysia. Orang Kelonereng ni. Pak Long, Pak Abang, Pak Long. Sihat ke Pak Long? Dalam perjalanan nak ke mana Pak Long? Esok jangan lupa tau, kita mai tengok Majlis Istiadat Barisan dan juga Perarakan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan ke-69 ya. Kita bawa anak-anak, kita bawa seisi keluarga, bawa tikar. Kemudian kita bawa lah benda-benda apa kan. Mai awal pagi, kita letak kenderaan kita, pakai kenderaan kita yang kawasan tak menghalang lalu lintas. Waktu ni juga kita tengok jalan tutup, jalan ditutup. Jalan di hadapan Bekan Rabu ditutup. Sebelahan dengan ataupun depan dengan bangunan UMNO tu ditutup. Ini untuk rehearsal, untuk rehearsal. Sebenarnya dengan Istiadat Barisan dan Perarakan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah Darul Aman. Kalau siapa nak pergi tengok waktu ni bolehlah jalan-jalan tengok anak-anak kita pancaragam ya, selang-seli kan dengan jabatan-jabatan juga yang menyertai. Macam-macam banyak juga di situ. Okey, dan seterusnya untuk anda, apa yang ada juga duk tanya GE. GE ada lagi tak program apa yang ada di negeri Kedah Darul Aman ni? Sebab saya sayangkan Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Ada lagi lah dek, ada lagi, ada lagi. Okey, setakat mana sumber yang kita ketahui. Ada juga yang difahamkan, dikatakan ada program juga di Star Walk Ambang Merdeka, Pusat Bandar Alustar Kedah Darul Aman, insyaAllah. Pada malam 30 Ogos ya, Ambang 31 Ogos nanti, ramai yang orang kata apa, merancang nak keluar nak pergi tengok bunga api dan sebagainya, nak bawa keluarga riadah, boleh Ambang Merdeka. Untuk kita ni warga Alustang, orang Alustang, tak kira lah Alustang ke mana ke, mungkin segang-segang kawasan lain ada juga yang buat. Tapi kalau kata kita ni di Alustang ni, insyaAllah di Stawak Alustang Kedah Darul Aman. My wife, rancang perjalanan, kita jaga anak-anak kita, keluarga kita sebaik mungkin, pegang dia elok. Nanti takut hilang pula main ramai-ramai kan. Dia bila ramai ni dia macam-macam, boleh jadi lupa pak pula nak tengok, lama tak tengok bunga api, dia tembak bunga api katanya. Sebab apa kita tengok orang kuat Majlis Bandaraya Alustang juga, embas juga, ada promo tu, dia keluar tu ada bunga api, tembakan bunga api, percikan bunga api Ambang Merdeka. Bolehlah sama-sama kita pakai-pakai tengok santai-santai gitu dengan seisi keluarga kita Ambang Merdeka. Esok pula kita tengok Majlis Istiadat Barisan juga Perarakan pula. Tengok anak-anak kita ni dah duduk dah tu. Kat duk tengok dah, tunggu nak belarak asap lagi. Okey, mungkin pukul 9 pagi nanti kot. Sebab daripada ambil tempat dah anak-anak kita untuk waktu ni. Sebab apa, saya pun ada terpandang juga dengan Abang Bendera 2 untuk waktu ni. Merdeka di Alustar katanya. Dikongsikan bersama dengan kita. Okey. Untuk anda jangan lupa, ada lagi bingkisan buatmu khas sebenarnya dengan Hari Kebangsaan.
1: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: #rancakberbisa.
1: Okey, baik, aktif 610 #rancakberbisa, okey. Untuk anda yang bersiaran bersama dengan kita juga, kita bangga jadi anak Malaysia. Kita nak tengok waktu ni siapa yang bangga. Adinda Azlin, salam on the way nak ke Kenduri. Dia kata anak pupu, syukur jadi anak Malaysia kerana kesana kesini alhamdulillah mudah katanya. Ha, macam tu. Memang kita bersyukur sangat kan jadi anak Malaysia ni, nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain selain dari negara kita ni. Oi, kita tengok macam-macam yang jadi sekarang ni kan. Okey, Pak Sumak juga, selamat pagi katanya. Salam hujung minggu, dia kata, dengan kedai FM sentiasa di hati. Kedai FM Mesra Harmoni ya. Selamat Hari Kebangsaan ke-69. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan ceria-ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Pak Sumak. Nur Azam, selamat pagi. Terima kasih Nur Azam. Terima kasih juga Fauziah Hussein. Bangga sangatlah duk Malaysia ni, dia kata. Tambah-tambah Kedah, dia kata. Ah. Orang Melayu boleh cakap bahasa Thai. Kawan baik pula tu. Ah, kita sama-sama yang ada, sama-sama bangsa yang ada di Kedah ni, di Malaysia ni, China, India, semua sekali kita tu boleh bersatu hati. Fauziah Hussein. Kak Anaman, selamat pagi juga. Cemui Haji Iwoi. Kita ni bangga jadi anak Malaysia ni. Ada orang nak tanya.

kemerdekaan buat semua, kata Kak Anaman. Udah Saha Maib Sedang, dia kata Maha 2026. Terima kasih Udah Saha. Tidak, GE pun duduk di sana juga lah dengan Chef Din kan. Ha, dengan Chef Din di sana, di Maha Sedang juga di sana. Tapi itulah, mungkin ada kekangan kot. Tak dapat nak bersama GE dan DJ Najmi kalau tidak ke sana. Okey, selamat hendaknya untuk anda yang menonton kita di Facebook rasmi Radio Kedah FM untuk waktu ini. Ada juga yang tanyakan lagi bagaimana perjalanan esok. Esok insyaAllah kita akan ada juga program-program di Kedah FM. Tuan-tuan kena tunggu seteguh jalur. Ada juga drama kita, ada dokumentari khas di sini. Banyak lagi lah, ada ucapan esoknya di awal pagi esok bersama dengan DJ Hamdan esok ya. Sebenarnya dengan tanggal 31 Ogos, Hamdan Dain akan bersiaran bersama dengan anda awal pagi dalam Aktif 6.10. Tempat Sumi ya, tempat Sumi, Hamdan Dain esok. Okey, jangan lupa untuk anda, kita meramaikan lagi majlis-majlis yang dianjurkan ya, untuk meriahkan suasana dan juga mengimbau nostalgia suatu ketika dahulu, suatu abah kita, ayah kita, tok kita, wan kita yang bawa kita untuk melihat istiadat berbarisan dan juga perarakan. Bila kita bawa anak-anak, kita ingat balik kan orang yang masih lagi ada bersama dengan kita, dan ada juga yang sudah pun pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. 9 pagi kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 pagi kembali selepas itu. Terus melekat bersama dengan Faridah Syukri dan juga DJ E di Kedai FM Selaharmoni.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila AUKU ini sudah 5 dekad. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

0: Okey, selamat pagi sekali lagi buat anda semua yang siaran bersama dengan DJ E pagi ni. Selalunya E bass kan, tapi tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan mesti merindui suara ini kan. Suara ini berada jauh dari kita, tapi kita nak dekatkan dia bersama dengan kita untuk kongsikan semangat aspirasi Malaysia 2026 yang seperti mana dikatakan oleh Hamdan Dain sebentar tadi, program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, bye.
0: Yes, hi. Friend, apa khabar today?
1: Sihat, alhamdulillah today.
0: Okay.
1: Okay,
0: kat sini macam itulah. Sihat-sihat semuanya. Okay, bersama dengan siapa di sana dan juga untuk program pada hari ini berlangsung sehingga pukul berapa? Adakah ada aktiviti lagi dengan pihak bomba ataupun pihak lain kah? Tolong cerita, Maisat. Kita nak dengar di sini.
1: Okay. Terima kasih DJ E di Kuanti Kedah FM. InsyaAllah hari kami nanti E-Bus akan bergabung semula lah. Dan juga sekarang ni bus berada di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Perak. Dan juga buat pendengar setia Kedah FM, terima kasih kerana setia mendengarkan kami. Dan juga kalau boleh bas kongsikan kan, walaupun jauh di mata dekat di hati. Bas nak kongsi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni dah berlangsung semalam. Kemarin 29 Ogos 2026 dan juga akan berakhir hari inilah 30 Ogos 2026. Dan juga sikitlah banyak recap ataupun nak kata baling belakang kan. Nak baling belakang kemarin ni, Bas, Nora N dan juga Ketua Bahagian Rancangan Puan Saida Sabudin turut menyantuni semua kata apa ni, abang-abang bomba. Abang-abang bomba di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya Ipoh. Kalau yang syoknya dekat sana tu, kan, boleh kita kata apa ni, CSR bersama-sama dengan mereka di sana. Macam-macam aktiviti kami lakukan, antaranya pasang bendera di Balai Bomba Meru Raya Ipoh. Juga kita adakan program CSR lepas ikan lepas ikan masuk dalam kolam sebanyak 1,800 ekor ikan talapia, talapia merah, talapia hitam dan juga seli di Jabatan Bomba tu sendiri. Dan juga yang paling menarik sekali, Nora N dan juga Bas ni berkesempatan tanam pokok rambutan gadi pada 29 Ogos 2026 dan juga 4 tahun lagi. InsyaAllah Nora N dan juga Bah akan mai balik Jabatan Bomba ni Meru Raya ni untuk petik hasil, tuah hasil. Okey, dan kalau kita mahu rambutan gadi tu mesti warna kuning. InsyaAllah. Dan juga lepas pada tu kita ke mana, banyak juga aktiviti dekat situ mengecat pantry Jabatan Bomba Meru Raya Ipoh. Macam-macam aktiviti lah sebenarnya bersama dengan penyapa-penyapa zon utara. Ada Perak sendiri, ada juga Perlis, Langkawi, Mutiara, Kedah FM sendiri kan. Ramai lah dekat situ, seronok lah kan. Dan program di sana berakhir dalam pukul 11-12 macam tu lah kan. Sebelum kami ke Bulatan Sultan Azlan Shah untuk program seterusnya itu DJ Corner bersama dengan pengunjung-pengunjung, pendengar-pendengar Perak FM dan juga Kedah FM. Dan lintas langsung juga bersama dengan Himalaya Wellness, iaitu salah seorang rakan penaja untuk program Aspirasi Malaysia 2026. Itu kemarin punya panjang dah kan. Hari ini pula Bas dan juga Nora N dan juga semua penyampai-penyampai zon utara, bos-bos, pengarah-pengarah bahagian, Ketua Bahagian Rancangan, Timbalan Pengarah, semua ada di sini untuk majlis penutup, iaitu majlis yang penutup oleh Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio. Anda boleh sama-sama nantikan ataupun saksikan juga secara langsung Selamat Pagi Malaysia nanti, iaitu gimmick penutupan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 oleh Encik Saiful Zaman Yusof juga, iaitu pengarah bahagian program radio. Sama-sama nantikan pukul 9.35 minit pagi hingga 9.45 minit pagi di TV1 Selamat Pagi Malaysia. Dan akhir sekali, persembahan akustik lagu warisan lagu Bahasa Merdeka Belayan Jiwa Gemuruh dan juga Standing in the Ice oleh penyanyi sebutan OKY. Dan juga kalau kita tengok MC di sini di Bulatan Sultan Azlan Shah ni, iaitu Q dan juga Mira. Itulah sedikit perkongsian daripada Bas yang boleh Bas kongsikan kepada anda semua. Dan cuaca di Bulatan Sultan Azlan Shah ni alhamdulillah elok, dan pengunjung-pengunjung pun ramai dah membanjiri Sultan Azlan Shah ni. Itu yang dapat kami kongsikan kepada pendengar-pendengar kipas di luar sana kedai FM.
0: Yes, itu dia rancak di sana kan. Sepanjang hari ni masih lagi berada di sana. Tapi yang menariknya juga pendengar ni, mereka nak tahu Moktan Gading tu.
1: Moktan Gading.
0: Oh, seorang sepokok ke sepokok tu tanam dua-dua sekali? Pakat-pakat tanam betul lah.
1: Dua-dua sekali lah.
0: Oh, Syahidah Sabudin tak tanam apa?
1: Syahidah Sabudin tanam pokok apa? Cepedak. Dia pokok cepedak.
0: Sebab dia duduk di guak cepedak.
1: Ya, sebab dia guak cepedak. Dia tak boleh lari dengan cepedak.
0: Okey. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Ada lagi sat lagi? Kita nak masuk lagi ke sat lagi?
1: Cukup dah. Habis dah. Sat lagi kami pun nak bertolak balik dalam pukul 10.30 minit pagi.
0: Ya.
1: Nak bertolak balik ke Kedah dah. Doakan perjalanan kami selamat.
0: Ya. Itu dia program 2 hari untuk bersama di program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Bualatan Sultan Azlan Shah Ipoh Meru Ipoh ya. Selesai.
1: Dengan tagline dia satu jiwa, satu suara, satu jiwa.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam orang Perak, yuk.
1: Tak ramah aja, bye-bye.
0: Okey, itu dia bersama dengan penerbit juga di sana, Syahidah Sabudin. Dan juga bersama dengan siapa tu? Nora N, Ibas. Kemudian pula Syah yang ada di Perak, ya. Meru, Ipoh, Perak hari ini.

Okey, sebentar nanti pukul 10 pagi nanti kita akan siaran bersama dengan Siti Zack pula. InsyaAllah yang akan menggemuni dalam interaktif 10-2 hari ini insyaAllah. Dua hari program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. InsyaAllah seketika nanti untuk majlis penutup ya. Rasmian penutup oleh Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio. Satu suara, satu jiwa. Kita punya Malaysia untuk anda.

0: Okey, memang ini kita punya. Malaysia kita punya. Okey, untuk anda semangat sikit. Kita kena semangat pagi-pagi macam ni ya. Bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik juga. Siapa tu? Siapa lagi kelupakannya? Kak Ferry dan juga selalunya Abang Hussein. Tapi hari ini daripada tukar pasangan. Dah mentang lagi Isolo. Jadi hari ini Syuk bersama dengan kita juga rakan berikan siaran yang terbaik. Mereka juga akan bersama dengan kita selama 2 hari di sini. Okey, cerita berkenaan dengan bangga. Jadi anak Malaysia memang bangga sangat. Rakan-rakan kita juga pagi ini katanya bangga. Kami ini berada di depan Pekan Rabu JE. Untuk agensi dan juga jabatan-jabatan yang turut serta dalam istiadat barisan dan juga perarakan, kami berada di kawasan Pekan Cina untuk terus kemudian selang-seli dengan masyarakat, anak-anak kita dari sekolah-sekolah yang terpilih di negeri Kedah Darul Aman yang ada Pancaragam. Tu dia. Budak-budak kesian anak-anak kita ni kan. Itulah. Tapi semangat mereka tu, ya Allah, memang kuat sungguh. Kalau ikut letih memang penat kan. Tapi anak-anak ni mana ada letih macam kita ni. Bolehlah kita rasa letih. Kerja sikit penat, kerja sikit tak larat, kerja sikit meletih lah, teruk lah kerja. Pegang pen pun tak larat. Big boom. Okey, esok kita bawa habis-habisan, bawa anak-anak kita semua, kita turun mai di Bandaraya Lostang. Tapi sebelum tu malam pula, malam aktiviti sebelah malam, jangan lupa untuk Ambang Merdeka di Stawong Lostang Kedah Darul Aman. Jom ramai-ramai juga. Kita ni sebab kita radio Kedah ni ramai yang duk dengar tau. Bila ramai yang duk dengar, kita juga nak kongsikan benda-benda yang baik yang imiah untuk kita semua, kita terapkan dalam diri anak-anak kita. Macam topik hari ni juga yang diberikan oleh bos saya, Hamdan Dain, dia kata hari ni kita ketengahkan topik ni. Memang banyak benda yang boleh kita selitkan untuk anda berkenaan topik saya bangga jadi anak Malaysia. Anda bangga tak? Bangga kan? Tentu bangga jadi anak Malaysia. Sebab itulah kita sayangkan negara kita. Kita tengok foreigner yang ada ni, yang mai penuh di negara kita ni, yang sebelum ni kita tak pernah nampak ada, sekarang ni ada. Sebab itu banyak dicetuskan isu-isu juga berkenaan perkara tersebut. Okey, kita nakkan kalau boleh negara kita ni aman damai dalam erti kata sebenar perpaduan. Kesejahteraan dinikmati. Kesejahteraan dinikmati. Okey, kita nak yang macam tu sebenarnya. Okey, ada lagi untuk anda juga berkenaan dengan apa yang kita katakan yang paling kita nak tahu jugalah setengah-setengah tu. Orang kata apa dengan Malaysia ni sayang apa? Ada orang kata lah biasa. Mana ada biasa, dik? Tak biasa, dik. Malaysia ni memang luar biasa bagi kita. Orang Malaysia ni kalau ada tetamu-tetamu ataupun pelancong-pelancong luar yang mai, mereka kata nak dibandingkan dengan tempat lain tak ada dah Malaysia ni. Memang yang paling colourful, memang hebat-hebat belaka. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tengoklah sahabat kita, tak kira lah. Kita ni sama-sama kita melancong dalam Malaysia pun kan. Kalau kita pergi rumah adik-beradik kita, rakan-rakan kita yang kita tak kenal, kita jumpa siapa pun nanti. Bila jumpa dia kata, jom pergi makan nasi di rumah. Baru kenal 2 hari. Ajak pergi makan nasi di rumah dah. Itu hebatnya orang Kedah. Tapi apa yang kita nak katakan berkenaan dengan saya bangga jadi anak Malaysia ni tuan-tuan dan puan ya. Kita nak ibaratkan Malaysia ni macam sebuah kain tenunan lah. Ada benang merah ya, kita tengok kan ada warna merah. Ada juga benang putih, ada benang biru, ada benang kuning, ada benang yang halus, ada benang yang tebal. Ya, setiap benang berbeza sebenarnya warna, saiz dia. Tapi bila semua tu disusun dengan baik, hasil satu corak yang cantik. Begitulah juga dengan Malaysia. Sama-sama lah kita ya. Sama-sama kita boleh. Kita nak kekalkan Malaysia ni kepada anak cucu cicit kita. Sebab itulah setengah ikan sukar nak hidup. Ada setengah tempat ikan sukar nak hidup sebab tak ada makanan dalam sungai. Nak dibandingkan dengan kita Malaysia ni, banyak sangat makanan dalam sungai. Sebab itulah ikan banyak kan hidup kan. Contoh ada juga foreigner ataupun pelancong dari Switzerland yang sembang-sembang lah ketu, sembang pi, sembang mai lah orang kata kan. Dia kata kalau di tempat kami, dia kata sukar kerana ada setengah ikan tak boleh nak hidup dalam sungai sebab tak ada makanan. Sebab mereka sisa makanan memang tak akan buang, payah kan. Sebelah malam kedai makan ditutup. Tak macam kita, dik. Belah malam kita nak cari kedai makan. Depa sana kira malam tutup, yang buka pub macam tu ya. Ha, depa minum macam tu, makan tak ada lah. Kita ni, oi, 12 tengah malam tu. Ah, toya capur 2. Ah, telur dadar wak 3 sa. Ha, telur dadar 3 sa tu. Ah, apa lagi? Ah, ulang. Ah, lagi dia sama pedah kan. Ayah goreng kunyit ya.
1: Pukul 12 tengah malam, dik.
0: Ha, makan sok ke mana? Itu di kita. Kalau kata di luar takkan macam tu, sebab kita tengok keadaan di luar berbeza kan. Dan juga wish di tempat kita, bulan Ramadan kita tengok kan, bertantan satu hari pembuangan daripada apa yang lebihan makanan kita. Sebab tu ada yang orang kata negara Malaysia ni mana ada susah dek. Okay.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Ya.
1: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Okey, Majlis Berazmian Penutup juga hari ini sedang berlangsung program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh Perak. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di sana, DJ Buzz, DJ Nora N, ya, untuk koma je dia kata kali ini. Kemudian seterusnya SY Asia, seterusnya pengarah penyiaran Negeri Kedah Darul Aman dan juga Shah juga ada di sana. Selamat-selamat hendaknya di sana. Seronok ya, alhamdulillah. Tak seronok mana, negara kita dah nak mengecapi kemerdekaan yang ke-69. Seronok kan? Okey, seronok punya seronok. Kita jangan tunggu jadi orang kata apa, orang yang besar, orang yang berpengaruh untuk negara kita ataupun untuk kita buat sesuatu kepada negara kita. Orang kata kita ni siapa, nak buat apa? Bukan macam tu, dek. Bukan macam tu, dek. Adik-adik yang duduk kawat pagi ni pun sebenarnya dengan istiadat warisan dan juga perarakan hari kebangsaan pun, kita ni sebenarnya semangat besar, dek. Kita dah buat yang terbaik untuk negara kita, dek. Pertama sekali untuk kita juga, kita jaga keluarga kita. Kita buat yang baik dalam keluarga kita. Itu juga sesuatu yang terbaik kita ni sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Selain itu juga kita perlu hormat jiran-jiran tetangga kita. Jiran, ada jiran tak? Saya mana ada jiran, dek. Kalau kita duduk di sana pun ada jiran, dek. Cuma dia nak bercakap, kita tak nak cakap je, dek. Ada juga orang kata kita duduk tak ada jiran. Ish. Kami mana ada jiran? Oh, sungguh juga tak ada jiran. Ada orang hidup tak ada jiran, Kak Ferry. Di mana Kak Ferry? Habak mai sat Kak Ferry. Kak Ferry jangan cakap macam tu. Boleh kita hidup tak ada jiran? Tak kan? Mesti kita ada jiran kan? Betul, GE, kita ada jiran. Tapi jiran tu tak bercakap dengan kami, GE. Kalau jiran tu tak mula bercakap kita, kita mula bercakap dengan jiran kita. Sebab kita nak saat-saat kegemilangan ini terus terpancar di Malaysia yang tercinta. Hari ini dah bantu orang, tak bantu lagi? Ada dah bantu orang ke tak bantu lagi? Ataupun hari ini kita tengok kawan-kawan kita yang duk cakap sampah ke, yang duk buat kerja ke, tengah peluh ke apa ke, kita pergi carilah TOI ke apa ke, bagi kat mereka, ada tak? Mudah saja kalau kita nak buat. Sebab kita ni ada sedikit lah, tak, walaupun tak banyak, ada sedikit duit. Kita boleh tau, kita boleh buat macam tu. Kita boleh buat macam tu. Macam mana tu? Pilah beli apa-apa sikit, kita bagi dekat mereka kan. Kawan-kawan kita perlu, letih, penat. Bila kita bagi ayak dekat mereka, yang tu, ya Allah, ya Tuhanku, satu kenikmatan bagi mereka. Apa yang kita dapat daripada Allah SWT cukup hebat. Bukan kita nak menunjuk, tapi kita nak memberi kepada mereka. Okey, dah kita bantu orang, alhamdulillah. Untuk anda hari ini, sebab pasal lagi kita dah nak terbang dah ni. Nak terbang ke mana, Ji? Nak terbang lah ke Interaktif 10-2 pula. Semua nak gemilang-gemilang belaka kan? Kita bersama dengan Ratu Rock Negara. Walaupun dah berusia, orang kata apa, 60-an lah. Tapi semangat dia, kekuatan yang dia ada, sama macam GE juga, kuat walaupun dah berusia. Kedai FM Mesra Harmoni.

9.49 minit pagi. Okey, bersiaran bersama NGE waktu ni. Kita dah sembang-sembang dah tadi. Apapun, sembang punya sembang. Sikit sebanyak pagi ni, misalah nak rancakkan suasana untuk anda semua yang nak balik, yang dah balik bercuti di negeri Kedah Darul Aman. Selamat. Kemudian mula nak balik, semula bertugas juga, selamat dalam perjalanan anda. Kesesakan biasalah. Kalau semalam memang ramai, banyak juga kenduri semalam. Berapa kenduri yang anda pergi semalam? Berapa kenduri yang pergi semalam? Kita nak tanya jugalah. Kalau ada siapa yang suarakan berapa kenduri yang ada. Banyak kenduri ya. Saya pun ada juga Anis di Bukit Mak Insun. Bukan Payah Mak Insun, di Bukit Mak Insun. Kenduri rumah Anis. Terima kasih, selamat pengantin baru Anis. Kemudian Yan di Bukit Tangga. Abang Lan di Kampung Bendang Perang. Kak Na Mulut Merah, Kedah, Lengkuas. Omar Kak Ju, JPJ juga Kampung Belukak semalam. Mana lagi, mana lagi? Omar Pak Long Ramzi dan Kak Na. Di dekat dengan apa, ada homestay dekat dengan Hospital Sanak Bayah tu. Di situ. Lagi mana lagi? Rumah G. Kedah Bendang Perang juga. Oi, banyak kenduri semalam je. Sempat jugalah. Walaupun dalam keadaan awal tu, keadaannya kita katakan ibarat macam ribut lah awal tu. Ada juga kemah-kemah peniaga-peniaga rakan-rakan kita yang tumbang di situ. Tapi tak apa. Kuasa Allah Ta'ala je kan. Tapi kita boleh masih lagi menyelami apa yang berlaku. Nak dibandingkan dengan rakan-rakan kita, apa yang berlaku di Nepal. Dan juga banyak episod-episod yang kita tonton, yang kita tengok kan, peristiwa yang

Sejadian apa yang berlaku, kita dah boleh lihat apa yang bermain di fikiran kita semua berkenaan dengan perkara tersebut, okay? Baik, jangan lupa juga kita ni, kita nak sana sebut pasal Merdeka. Kita nak jalan-jalan, kita nak tengok-tengok. Ada juga yang nak makan angin, ada juga yang nak pi pantai Merdeka. Kalau dulu, anak-anak muda kita duk basuh dah, duk kilap tayar lah. Kalau dulu tak apa, kita pakai T100. Tayar dulu, Scorpio. Sekarang ni tayar tengok halus-halus, ya kan? Ataupun kita pakai dulu apa? 250 lah kot, no? Tayar boleh lah. 225 halus sangat. Tapi lah ni itulah, kita tengok tayar halus-halus, ya. Jangan duk kiwi sangat, takut nanti kita corner nanti. Lepas tu bukan nak main corner je, nak main top speed. Oh pula. Hati-hati untuk semua anak-anak kita yang nak konvoi dan sebagainya. Ikut peraturan, ikut had laju, tengok motor sama, ya. Jangan duk piam-piam-piam. Kita buat bagi standard ala standard. Cermin pacak kiri dan kanan ada. Arm standard, tayar standard, semua standard, standard belaka. Exhaust pun standard. Silencer pun kita buat standard. Semua standard lah, kira. Biar ampil lah pakai motor curai pun. Tapi enjin kita, wow. Kebom, kebom. Okey, tugasan GE cukup sampai ni saja. Sebelum GE nak mengundur diri, jangan lupa program yang akan berlangsung di Radio Kedah FM esok, ya. Banyak yang disajikan untuk kita sebenarnya dengan Hari Kebangsaan. Dan juga untuk kita, aktiviti kita malam nanti juga nak pergi ke mana. Kalau di Kedah ni ada juga di Star Walk, insyaAllah bermula pukul 9 malam. Banyak juga aktiviti-aktiviti. Nak tengok bunga api juga boleh pergi di sana. Esok pula, esok tu kalau dulu saya ni, Hamdan lah penerbit saya, kami akan berada di depan Masjid Zahir ataupun di dataran Medan Bandar untuk ulasan kepada anda sebenarnya dengan Hari Istiadat juga Barisan, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan. Okey, sama-sama lah kita tengok, ya. Ramai rakan-rakan kita yang buat live. Tengok Abang Bendera 2 juga buat live sekarang ni, boleh kita tonton dan kita lihat di TikTok beliau. Untuk yang bertugas sebenarnya dengan Syarat Barisan dan juga perarakan, kemudian yang turut serta juga, ya, peserta-peserta juga, selamat hendaknya. Dan kita mohon supaya dalam keadaan cuaca yang tak menentu begini, semua dalam keadaan yang selamat semua hendaknya. Dari kami di Kedah FM Mesra Harmoni, sampai kita jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih juga kepada rakan-rakan siaran yang terbaik, Faridah dan juga Syukri Ismail pagi ni. Siti Zek akan bersama dengan anda. Kita adalah anak merdeka. Sampai kita jumpa lagi, InsyaAllah bila tu nak jumpa lagi dengan DJE, Bas kata hari Khamis nanti kita akan bertemu. Di mana? Di Kedah FM Mesra Harmoni. Aku berjanji. Berjanji, ya. Sama-sama kita berjanji. Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mercy Kedah.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah. Terima kasih DJE, teman hampa semua sewaktu pukul 6 pagi. Dan sekarang ni kita dah pun beralih di segmen yang kedua, Interaktif 10.2, bertemankan suara ini Siti Zaidah Osman. Siti Z pula akan menemani anda sehingga detikkan 2 petang nanti. Okey, Interaktif 10.2, kita bersama untuk pertemuan kita hari ini di 30 Ogos 2026. Dan ramai yang ambil cuti bersambung. Hari ini hari Ahad, Jumaat Sabtu cuti, hari ini hari Ahad, cuti lagi sambung ambil sehari, esok cuti lagi, ha, sebab sama-sama untuk nak meraihkan Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut esok, insyaAllah. Jadi kepada anda yang mungkin akan membuat satu perjalanan yang agak jauh sempena cuti Hari Kebangsaan dan juga cuti sekolah anak-anak kita, kan, nak buat satu perjalanan yang jauh, rancang perjalanan anda. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tersusun, insyaAllah ya. Apapun, terima kasih kerana menjadikan kami Kedah FM sebagai teman setia dalam perjalanan anda di mana sahaja anda berada. Okey, setia lagi teman Siti Zack sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yan.
1: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

0: Okey, baiklah, jom kita sambung sikit lagi bersama dengan Cik Man, Nescue Resources. Silakan Cik Man, ada lagi 4 minit. Ya.
1: Okey, terima kasih kepada Siti. Jadi yang terlepas dengar apa dia promosi hak Nescue, nak bagi ke hangpa tuan-tuan, apa dia yang hak kami nak kongsi perkara yang baik, manfaat yang baik untuk sahabat-sahabat kita, Pak Long kita, Manjang kita, yang sebelum ni kita tengok mereka ni duduk solat kat kerusi kan, yang kesian berdiri lama tak boleh, sakit lutut nak buat kerja kat dapur tak boleh, pergi sidai baju masuk rumah pula nak terbaring, asyik nak baring hari-hari. Jadi saya tak nak Kak Long saya macam ni, saya tak mau abang saya macam ni. Kita nak bangun pagi-pagi kan tuan-tuan, kita rasa macam badan ni segar. Solat subuh tu rasa macam main kuat lah. Tubuh badan ni rasa segar. Bila segar, otak kita pun rasa elok, fikiran kita elok, semua tang positif, rasa bahagia sangat diri ni. Tapi kalau duk main sakit, hari ni sakit, minggu ni batuk pula, lepas tu minggu hak satu lagi tak boleh, duk pening-pening kepala, tak boleh, rasa nak tombang lah, rasa nak pitam, kita tak mahu macam tu tuan-tuan. Untuk hari ni, Nescue nak kongsikan minuman pati sarang burung walid untuk tuan-tuan. 3 botol dengan harga RM100 saja. Murah sangat dah tu. Kalau diikutkan harga, tawaran di pasaran luar kita tuan-tuan, harga dia lebih RM500. Tapi untuk orang Kedah, hari ini kami bagi RM100 boleh dapat 3 botol. Ha, dan satu lagi saya nak bagi tahu, kot ada yang nak pergi market dekat Simpang Kuala, Alostar ataupun tengah bawa kereta lain ni, boleh terus mai pejabat kita. Pejabat kita berhampiran dengan market Pasar Pagi di Simpang Kuala. Tengok sebelah Nescue, terus main masuk dalam tu, tak ada cas penghantaran. Untuk hal lain yang nak beli secara barang sampai baru bayar ataupun nak buat bayaran terus, lagi kita dipanggil dekat pos laju ke, siapa dia ke, duk menghantar kat rumah baru nak bayar, itu ada sedikit cas penghantaran buat tuan-tuan. Tapi yang paling penting adalah ni tubuh badan kita, yang paling penting adalah untuk kesihatan kita tuan-tuan. Saya tak mau ada lagi Pak Long duk habar dekat saya ni, apa Siti dia kata, Pak Long ni kadang-kadang kan tak boleh nak tidur nyenyak lah Cik Man, weh. Dia habar kat kita pukul 3 pagi 2 pagi dia main perut sakit, rasa nak pergi jambal lah, nak buang lepas tu ni, nak apa, membuang pula tak cukup nak puas, membuang sikit saja, makan duk sehari tak tahu macam mana lah, duk bantai hak tu bantai hak ni, tapi bila nak membuang tu dia rasa macam tak puas. Jadi kita nak jaga usus kita tuan-tuan, kita tak mahu badan kita rasa semput, badan kita nak kena rasa kuat, urat saraf kuat, usus kita kuat, perut dalam, organ dalam kita jadi kuat semua. Mai kita amalkan minum minuman pati sarang burung walid. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk anda, nombor telefon kita, mai telefon kita untuk buat tempahan sekarang 017-542-5541, 017-542-5541. Mai cepat telefon untuk buat tempahan, 3 botol RM100 saja. Jadi insyaAllah lewat waktu lain masa kan Siti kan, kita jumpa dan ke udara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man.

Terima kasih sekali lagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Dah kibarkan jalur gemilang ke belum? Esok kita nak sambut Hari Kebangsaan. Takkan tak ada lagi kot, sekurang-kurangnya satu. Di rumah ke, di kenderaan ke, yang melambangkan kita ni sebagai rakyat Malaysia. Rasa bangga kita menjadi anak Malaysia. Bukan apa, bila kita pandang, bila kita tengok jalur gemilang ni, kita akan ingat akan pengorbanan dan juga perjuangan mereka yang terdahulu memperjuangkan negara ke titisan darah yang terakhir untuk memerdekakan negara kita, memberi kebebasan sebagaimana yang kita nikmati hari ini. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk kita semua kibarkan jalur gemilang, hormati bendera kita, sayangi negara kita, bangga kita menjadi anak Malaysia. Ingat, merdeka bukan sekadar sambutan, tapi tentang rasa cinta kita, rasa tanggungjawab kita kepada tanah air tercinta Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan untuk semua. Terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami. Kedah FM.

Okey, saudara, tunggu setia bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk ikuti siri tajaan Himalaya Wellness Malaysia. Setia bersama dengan kami, Kedai FM.

0: Okey, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Sebagaimana yang telah pun saya janjikan untuk anda, Siri Tajaan bersama dengan Himalaya Wellness Malaysia. Jom kita bersama dengan Mr. Kumaran waktu ini kita nak dapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai dengan kempen Semangat Aspirasi Malaysia. Mungkin sekarang ini untuk Zon Utara berada di mana agaknya? Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Khabar baik, Mr. Kumaran. Sekarang berada di mana ni?
1: Ya, Dataran Meru, Ipoh.
0: Dataran Meru, Ipoh. Okey, ceritakan sikit perkabarannya di sana. Silakan.
1: Dataran Ipoh ni sekarang ni meriah sangat. Kita tengah buat kempen ini Semangat Aspirasi Malaysia ni. Ni last lap kan? Hari ni hari terakhir.
0: Okey.
1: Sebelum kita sambut Hari Kebangsaan besok.
0: Betul.
1: So hari ni kami dapat bergabung dengan RTM sekali lagi lepas jelajah Ramadan bulan Februari lepas. So program hari ni memang penting untuk kita orang sebab kita berada di 4 location selepas Pulau Keri, Menara Taming Sari, Pahang dan sekarang ni di Dataran Meru.
0: Yeah.
1: Ini penglibatan kami dapat membuka peluang untuk lebih dekat dengan masyarakat dan berkongsi dengan, tentang penjagaan diri kepada sisi keluarga. Selari dengan aspirasi Malaya, wellness in every home, happiness in every heart. Maksudnya kebahagiaan di setiap rumah, kegembiraan di setiap hati.
0: Wah, itu dia punya tagline dia ya. Okey, selama 2 hari berada di Dataran Meru Ipoh ini, itu 29 dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Jadi apa yang menariknya di sana, di tapak Himalaya Wellness?
1: Yang menarik hari ini, kita ada pelbagai aktiviti menarik untuk pengunjung-pengunjung di Dataran Meru ataupun kawasan-kawasan sekitarnya. Saya minta, saya seru semua orang yang berada di kawasan sekitar, sila datang ke Dataran Meru. Kami ada untuk seisi keluarga. Pengunjung boleh dapatkan produk Himalaya secara percuma, voucher tunai Watson, bergambar di ruang OOTD, menyertai permainan tradisional serta memenangi hadiah menarik. Kami juga menyediakan pemeriksaan kesihatan asas secara percuma termasuk tekanan darah, paras gula dalam darah dan BMI. So jangan lepaskan peluang ni untuk singgah di tapak Himalaya Wellness pada pada hari ini.
0: Tu dia. Jadi kalau disebut tentang Himalaya, ramai juga yang orang dah kenal dah dengan produk Himalaya ni dan mungkin juga ada yang baru nak berkenalan. Dia kata dengan penggunaan bahan yang berasaskan alam semula jadi. Jadi apa bahan yang sinonim dengan produk untuk Himalaya ni? Silakan.
1: So Himalaya di Malaysia ni, kita dah berada di sini selama 24 tahun sejak tahun 2000. Jadi apa, globally kita ni wujud semenjak 1930-an. So dah cross lebih kurang 100 tahun lah. Nah, lagi 4 tahun ni dah hit 100 tahun. So produk kita ni memang berasaskan semula jadi dan kita ada tim yang kuat belakang dia. Teknologi sains dia memang kuat. So kita punya fokus ataupun ikonik bahan dia selalunya pokok semambu ataupun neem, kunyit dan juga aloe vera. Ini yang top plus kita punya produk bahan semula jadi.
0: Oh, okey. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kalau perubatan tradisional dulu-dulu pun kalau ada gatal-gatal badan menggunakan daun semambu dan sebagainya kan. Ha, tapi sekarang dah canggih dah dengan teknologi terkini, dimasukkan dalam produk ya. Cik Kumaran ya. Okey. Yeah. Dan kita nak tahu juga berkenaan dengan penglibatan dalam kempen yang diadakan untuk hari ini di Dataran Meru sana. Himalaya dah menjalankan program CSR ya, sempena bulan kebangsaan. Selain itu, boleh kongsikan sedikit tak? Ada lagi ke?
1: Ada. Kita pada 21 Ogos lalu, kita menjalankan program CSR bersama Universiti Putera Malaysia dengan menanam 31 pokok semambu di UPM Serdang.
0: Oh,
1: kenapa kita pilih 31 ni? Simbolik kepada Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Pokok semambu ni ataupun neem ni sangat dekat dengan Himalaya. Macam saya elaborate tadi, ia antara merupakan bahan semula jadi yang paling penting untuk jenama kami.
0: Yeah.
1: So kita pun berharapkan pihak UPM dapat terus membesarkan pokok ni and then pokok ni dapat memberi manfaat kepada alam sekitar dan masyarakat setempat.
0: Betul, itu yang diharapkan. Jadi Himalaya ni sebenarnya dia ada pelbagai rangkaian produk untuk seisi keluarga, dari kanak-kanak sampailah dewasa, semua boleh guna ya. Jadi boleh Cik Kumaran kongsi sedikit tak, mungkin ada pesanan kepada pendengar-pendengar di Kedah FM macam mana nak dapatkan produk daripada Himalaya ni? Silakan.
1: Boleh. First of all, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM dan semua yang telah bersama-sama memeriahkan kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026 paling bermakna bagi kami adalah peluang untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat di setiap lokasi serta berkongsi tentang penjagaan diri dan kesihatan berasaskan bahan semula jadi dan teknologi sains, iaitu produk Himalaya kami. Kepada yang berada di Ipoh, masih sempat untuk datang ke Dataran Meru Ipoh hari ini sehinggalah malam hari ini, singgah di tapak Himalaya Wellness dan sertai aktiviti yang kami sediakan. Produk-produk yang kami adakan, yang kita ada hari ini memang terhad, so kena cepat lah, kena datang ke tapak dia. And then yang lastly, saya nak sempena sambutan Hari Kebangsaan, kami pihak Himalaya Wellness Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia.
0: Okey, produk-produk daripada Himalaya ni boleh didapati di mana ni sebenarnya?
1: Di semua produk Himalaya Wellness ni boleh didapati di pasar raya, supermarket yang terdekat, farmasi-farmasi utama seperti Watson, Caring. And then kita pun boleh layari apa online kita punya Shopee, TikTok dengan Lazada. Official So Himalaya Wellness Malaysia memang boleh dapatkan produk-produk kami.
0: Kalau terus ke Dataran Meru hari ini pun boleh untuk dapatkan promosi. Ada promosi ke?
1: Ada promosi. And then kita pun ada sediakan voucher Watsons yang boleh dibawa ke farmasi Watsons terdekat untuk beli produk Himalaya.
0: Oh, okey, itu menarik. Sehingga pukul berapa berada di Dataran Meru?
1: Sampai pukul 6 petang hari ini.
0: 6 petang. Okey, esok kita nak sambut Hari Kebangsaan Negara kita lah ya, Cik Kemaran. Malam ini Ambang Merdeka di mana tu sambutan?
1: Di Dataran Merdeka, besok paginya saya berada di Putrajaya dengan apa, kita akan menentung parade dia di Putrajaya besok pagi.
0: Okey. Okeylah, kita dah semakin sampai ke penghujung. Mungkin ada sedikit kata-kata ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan untuk seluruh pelanggan-pelanggan Himalaya sendirilah yang setia dengan Himalaya dah mungkin 24 tahun dah kan?
1: Betul.
0: Silakan.
1: So, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengguna-pengguna Himalaya Wellness yang continue to support kita selama 24 tahun. Produk kami ini berasaskan bahan semula jadi dan sains teknologi. Sepenuhnya so, dia punya R&D department ni, tim penyelidikan ni memang kuat. Memang kita fokus kepada kualiti produknya. So kita, saya minta pengguna-pengguna Himalaya continue untuk support barang kita sebab support diorang yang bagi kita confident untuk bawa balik produk yang lebih berkualiti, lebih mutu tinggi untuk future untuk rakyat Malaysia.
0: Itu dia yang terbaik lah ya, produk-produk daripada Himalaya, penjagaan untuk wajah, untuk rambut, untuk badan, penjagaan mulut, sampailah kepada suplemen kesihatan pun ada kan. Jadi boleh dapatkan di Watson, di Guardian, di mana-mana farmasi utama, di pasar raya terpilih ataupun di platform rasmi Himalaya secara dalam talian pun tak ada masalah. Dan kalau hari ini anda berkesempatan, boleh terus untuk pergi ramai-ramai ke Dataran Meru mula pukul 9 pagi tadi, awal sehinggalah petang ini ya, Cik Kumaran, sehingga petang ini ya.
1: Betul.
0: Sehingga
1: betul,
0: petang betul ini di Dataran Meru Ipoh. Saya silap boleh jumpa dengan Cik Kumaran sekali. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan untuk Cik Kumaran. Kita jumpa lagi ya.
1: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Merdeka. Ya, Merdeka.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yard.
1: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Semoga tibur bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih kerana memilih frekuensi kami sebagai hiburan untuk anda juga nak dapatkan maklumat-maklumat yang sahih semestinya. Okey, apapun kepada anda yang waktu ini sedang bercuti, baru saja sampai ke negeri Kedah, selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman. Banyak tempat-tempat menarik yang boleh untuk anda kunjungi dan ada katanya dalam perancangan untuk pergi ke seberang ke Pulau Langkawi. Kat sana pun banyak ya tempat-tempat yang menarik untuk anda kunjungi. Dan untuk makluman anda juga, Pulau Langkawi telah diiktiraf sebagai pulau pelancongan ke-9 terbaik dunia oleh sebuah majalah antarabangsa. Dan ini sebenarnya membuktikan bahawa Pulau Langkawi merupakan satu lokasi pelancongan yang cukup sempurna untuk pelancong yang nak menikmati keindahan pulau, keindahan pantainya dan nak merasai keseronokan dengan aktiviti yang bercabar pun ada kat sana. Yang penting pi tanyalah dengan orang Langkawi. Semua baik-baik belaka, ramah-ramah belaka. Sampai-sampai kat JT tu boleh tanya dah depa yang ada kat situ. Ada yang kata seronok tau kalau pi Langkawi. Sebab depa sambut kita macam artis. Depa duk mai suar-suar-suar, depa tanya, kereta sewa. Orang macam nak ambil tanda tangan tau. Itu pun susah nak dapat tau. Kalau kat tempat lain mana ada. Momen yang macam tu kat situ je ada. Bolehlah belagak sat sopa artis kan. Apapun untuk anda, semoga dapat lakarkan satu kenangan yang terindah sepanjang berada di negeri Kedah untuk anda habiskan cuti. Terima kasih sekali lagi untuk semua setia juga bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM.

Okey, terima kasih di mana juga anda berada tengah hari ini yang bersama dengan kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Hari ini 30 Ogos dan esok 31 bakal untuk kita sambut Hari Kebanggaan Negara kita Malaysia Tercinta. Kita akan meraihkan Hari Kebangsaan ke-69. Apapun kepada anda yang bersama dengan kami, kita harapkan semoga anda sentiasa berada dalam rahmat Allah insya-Allah ya. Okey, dan istiadat pembarisan dan juga perarakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah akan diadakan. Jadi jangan lupa untuk ramai-ramai esok ya, kita saksikan secara langsung istiadat perbarisan dan perarakan. Ramai-ramailah untuk kita bangun awal pagi yang bermula pukul 7.30 pagi. Api awal tak kalut sebab nak cari tempat letak kereta dan sebagainya. Di mana tu? Di dataran Medan Bandar Alustang lah. Dan apa lagi ada di sana? Ada pameran aset ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja yang diadakan di dataran Medan Bandar. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda lihat sendiri lebih dekat. Dikatakan ada di sana ada 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri gempita. Bukan senang nak tengok depan mata ya. Nak ambil gambar ke apa semua boleh, tak ada masalah. Dan dimaklumkan juga akan diadakan 2 hari. Hari ini dah mula dah. Pameran aset ketenteraan ini oleh askar watannya dan juga pameran senjata kecil untuk tontonan umum lah 2 hari. Hari ini dan juga esok bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah pukul 4 petang pada 31 Ogos esok. Tapi untuk hari ini sampailah pukul sampai tengah malam, sampai pukul 12 malam. Jadi bolehlah untuk ramai-ramai bawa anak-anak kita pergi dataran Medan Bandar. Kat mana tu? Kat depan Masjid Zahir itulah. Dan untuk tahun ini juga dimaklumkan ada acara terbang lintas hormat sempena sambutan Hari Kebangsaan. Jadi bermula pukul 9 pagi. Okey, acara yang melibatkan aset latihan udara Angkatan Tentera Malaysia, iaitu 3 buah pesawat yang akan menyertai untuk program esok. Diadakan ada dua buah pesawat iaitu dari Inspan 2 yang berpengkalan di Kolej Tentera Udara Alustang. Jadi ramai-ramailah esok yang bermula pukul 7.30 minit pagi perarakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Jadi ramai-ramai malam ni mereka kata mereka nak sambut mereka, tapi tak apa, balik awal. Balik awal esok boleh bangun awal pi untuk bawa anak-anak kita tengok. Bukan senang ya, setahun sekali ya kita nak tengok perbarisan istiadat, perarakan dan juga perbarisan Hari Kebangsaan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. 69 tahun Malaysia merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh takbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion Amerika. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belindra Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanger dan Yone Wissa sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam dua aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri Untuk Utama. Satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

حي على الفلاح.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak berdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan puan-puan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyaranjakim
5: 105.7 seluruh Langkawi.

Saudara kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda muslimin dan juga muslimat ya. Telah masuk waktunya sebentar tadi tepat pukul 1.21 minit tengah hari dan untuk anda teruskan lagi bersama dengan kami di Kedah FM tepat pukul 2 petang nanti akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Jadi nantikan apakah pengisiannya untuk anda tepat pukul 2 petang nanti. Jom bersama dengan kami 97.5 masih lagi di Interaktif 102 Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang setia teman Siti Z sampai pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini ya. Tugasan saya pun bakal berakhir sahaja lagi, dan tepat pukul 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Esok Siti Z akan kembali lagi bersama dengan anda. Yang penting setia sentiasa bersama dengan kami 18 jam sehari. Okey, kita jumpa lagi esok di Interaktif 102 #RancakSerata-rata. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab tutur kata kita ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Terkasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: Wasallim.
1: Bila kita pergi di Madinah tu, duduk depan makam Nabi, nak kata macam mana? Sampaikan salam. Kata lah macam ni. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulanin bin fulan. Jawab tu lah. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulanin bin fulan. Daripada si fulan bin fulan. Tak ada abang nama lah. Abang nama jenuh. Lalu tu kat pakai tu. Biar abang nama jenuh lah. Orang perempuan dia zirah Rasulullah. Dia tulis nama hakkan salam duduk dah 36 orang. Ya benar. Fatimah, Aminah, Jamilah, Sofiah, Siti Nur Alizah, Nilofar, semua lah. 36 nama. Lepas tu pergi duduk baca tu. Arab tampak mampu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamilah, Fatimah, Nilofar, Siti Nur Alizah. Apa nama Kak Piah. Nama orang tolak gitu. Dia min fulanin bin fulan. Daripada si fulan bin fulan. Cukup lah. Tu menyebabkan salam Rasulullah. Kain salam. Habis. Kemudian yang kelima. Iza sallama ala asamin atau bil lafzi li qudrati. Jika memberi salam kepada orang pekak, jika memberi salam kepada orang pekak, maka ucapan salam itu diukur kepada tahap kepekakan dia. Understand? Ha. Kalau kita beri salam kepada orang pekak, maka ucapan salam itu ikut tahap kepekakan dia. Kalau kita assalamualaikum, dia tak boleh jawabnya sebab dia tak dengar. Kita kena up. Assalamualaikum. Biasanya kalau kita kata, jawab dia pun macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, dia kata. Kalau kita assalamualaikum, dia tak dengar. Bermakna tahap dia tinggi lagi. Kita assalamualaikum. Ha, dia kata. Dia pun jawab dia. Tapi kalau pekak tu, kalau saya tak kisah lah. Pasal tarik orang kurang mampu. Ha. Kita nak ambil sunat. Tapi kita kena minum ayak dua gelas. Nak pulih surah balik tu. Ha, nak. Okay. Jadi kita bagi salam kepada orang pekak ni ikut tahap kepekakan dia. Ha, okay. Tapi kalau kita berasa macam sampai nak rengah teruk tak buat teruk kan. Jadi tak payah. Kalau kita larat hasilah. Ha, okay. Yang keenam. Salamul akhras bil isyarati mu'taddun bi wa kadha jawabuh. Orang bisu memberi salam adalah dengan menggunakan isyarat. Orang bisu memberi salam dengan menggunakan isyarat. Sudah dikira memberi salam. Agak-agak macam mana? Macam mana isyarat orang bisu? Dia beri salam kan? Lebih kurang tu lah. Ni dia beri salam kita ni. Kita pun. Haa tu okey tu. Tu kira beri salam. Kita jawab. Dia buat tu. Kita pun. Haa tu. Ha, betul tak terbuat tu. Saya agak-agak lah. Haa. Beri salam. Sebab orang bisu dia pakai isyarat. Siapa? Sini ada orang bisu tak? Haa. Orang bisu ni ada lah ada tiga benda. Saya kerti pasal orang bisu tak banyak sikit-sikit lah. Ajak dia makan. Dia. Apa dah? Dia buat ni. Kita ajak makan. Dia. Apa dah? Aku puasa. Malu ke dia? dia puasa kita pun. Itu orang bisu. Jadi memberi salam kepada orang bisu. Orang bisu bagi salam. Dengan menggunakan isyarat. Kita jawab pun. Guna syarat. Kita jangan dia buat tu. Kita faham Nabi salam. Kita waalaikumsalam. Tak boleh. Itu dia tak kira bagi jawab salam. Kalau dia bagi salam dengan isyarat. Jawab pun dengan isyarat. Okey. Kemudian yang ketujuh. Kaifiat salam dan kaifiat menjawabnya. Kaifiat salam dan kaifiat menjawab. Lafaz lah. Maka lafaz yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih tepat, kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Maka jawab yang sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling sempurna. Okey. Wa amma aqallus salam, sekurang-kurang lepas salam, assalamualaikum. Sekurang-kurang lepas salam, assalamualaikum. Cukuplah. Okey. Atau salamun alaikum. Kita boleh tak assalamualaikum ataupun salamun alaikum. Tapi orang Pantai Johor jarang kata begitu. Orang Arab dia kata lah. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah tu. Ha? Tapi assalamualaikum. Itu sekurang-kurang. Yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita wabarakatuh, jadi kita tak tinggal beda orang jawab. Sebab ayat tadi, kalau jawab, jawab yang lebih baik. Assalamualaikum. Orang jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu cara dia. Jadi kalau orang kata lagu tu, kita pun jawab gitu. Nah. Habis. Ucapan salam, assalamualaikum sekurang-kurang. Jawab dia, waalaikumsalam. Atau lebih, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu. لو تلاقى رجلان فسلم كل واحد على صاحبه دفعة واحدة صار كل واحد مبتدئا بالسلام لا مجيبا. Kalau dua orang terserempak, dua orang terserempak, maka terpacui keluar mulut daripada tu salam, serentak bagi salam, serentak bagi salam. Bisa jumpa lah orang tu, accident salam, turun-turun kata assalamualaikum, dia buat assalamualaikum. Maka hukumnya dua-dua tu dikira memberi salam. Hukumnya dikira dua-dua tu memberi salam. Bukan kalau kawan tu hak seorang, kalau macam ni lah, assalamualaikum, kawan ni, assalamualaikum, mungkin dia terlewat sikit kan, dua-dua dikira memberi salam. Hak yang terlewat tu tidak dikira menjawab salam. Oleh kerana dua-dua dikira memberi salam, maka jawabnya dua-dua wajib menjawab salam. Sebab tadi saya cerita lah, memberi salam hukum dia sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum, assalamualaikum, jawab dia waalaikumsalam, kawan ni pun waalaikumsalam. Dua-dua wajib jawab salam. Di situ dia dapat dua pahala lah. Pahala memberi salam dan pahala menjawab salam. Ha, tu habis. Yang ke-8, law sallama alaihi jama'atun mutafarriqin faqala waalaikumsalam wa qasla radda ala jami'ihim ajza'uhu wa saqata anhu fardul jami'. Kalau satu orang tu dia duduk seorang-seorang dia, mai ramai-ramai pakat bagi salam kat dia. Kita duduk seorang-seorang kita di rumah, mai ramai-ramai turun sebiji kereta bagi salam kat kita. Dan depa bagi salam tu bukan serentak. Cara berturut-turut. Ha, contoh ni lah. Kak Limah duduk di rumah. Ha, Kak Limah duduk di rumah, tentu mai geng bawang 5 orang. Ha, mai lah Sodah, Sum, Joh, Poh, Timah. Sodah pun kata, assalamualaikum. Timah kata, assalamualaikum. Minah kata, assalamualaikum. 5 orang tu kata cara berturut-turut. Dalam bab 8 ni dia kata, maka dia jawab salam sekali ya. Hadut rumah, Noh hadut rumah ni jawab salam sekali ya. Depa bagi salam habis semua, lepas tu dia waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab salam sekali ya. 5 kali dia dengar. Dan bila dia kata waalaikumsalam warahmatullahi, dia nak jawab untuk semua. Maka dikira terjawablah salam mereka semua itu. Macam mana kalau dia nak jawab satu-satu? Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu boleh. Tapi kalau dia nak jimat, orang bagi salam kat dia nak jimat, tunggu habis tu. Satu lima orang selesai. Lepas tu tengok ada lagi, taralah. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ha, maka boleh. Sebab dia nak jawab untuk semua. Yang ke-9. Ha, yukrahu an yakhussa ta'ifatan minal jam'i bisalam. Iza amkana salam ala jami'ihim. Makruh hukumnya memberi salam dikhususkan kepada kumpulan yang tertentu sahaja, sedangkan salam itu sebenarnya boleh didengari oleh semua yang ada. Ha, contoh macam ni, ni orang perempuan, ni orang lelaki-lelaki, saya bagi salam kat mereka, orang lain lah. Assalamualaikum, apa ada? Ha, maksud dia itu, hukumnya makruh. Pasal hal yang dengar, seolah-olah macam pilih kasih. Macam pilih kasih. Jadi makruh. Kita angkat geng, assalamualaikum, semua boleh dengar. Tapi, assalamualaikum, pok-pok ni dengar. Ha, apa ada untuk mereka? Itu hukum dia makruh. Makruh mana tak ada pahala. Sebab apa? Lianna maqsud as-salam al-mu'anasah. Tujuan bagi salam nak bagi jinak-jinak sesama kita. Jadi, kalau dia buat lagu tu, dia jadi liak. Nak bagi jinak-jinak, lepas tu. Wa fi taqsisil ba'di ihashun wa rubbama awrasa adawatan. Kalau lebih khusus orang tu saja, boleh menyebabkan timbul perseteruan dan kebencian. Hak satu lagi. Pahala bagi salam kat mereka. Ha, lebih kurang tu. Okey. Saya nak kelas. Semua ada 23 ni hebat salam ni. Baru 9 tak habis. Jawab dia tak akan habis. Tak akan habis. Saya tak apa. Saya kelas. Saya kelas. Tak salah nombor apa? 9. Ini saya ambil nombor 13. Buh nombor 10 lah. As-sunnatu an yabda'a bisalam qabla kulli kalam. Sunat hukumnya bagi salam dulu. Lepas tu baru cakap. Kita bagi salam dulu baru cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abang. Baik. Lama tak jumpa. Haa, tu cakap dah. Haa, tu baru cakap. Bukan cakap dulu. Pak Abang, mak baik. Makan ni, tak lagi. Awak tak makan, dia tunggu hang. Pasal apa tunggu aku? Tak ada duit. Lepas tu, assalamualaikum. Haa, lelak kau cakap punya penyam betul pergi salam. Ha, jadi hukum cakap dulu lepas tu bagi salam, hatu tak betul, hatu tak betul, tak ikut sunnah. Kita kena bagi salam dulu, lepas tu baru cakap. Kalau gerak apa nama lelaki mungkin tidur, kita tidur dengan bini, tidur dengan lelaki kita, macam mana tengok assalamualaikum, waalaikumsalam, sembahyang subuh. Ha, betul betul ni, tengok lelaki dia apa mata tu kak, subuh masuk lah. Oh tu kah? Assalamualaikum. Bodoh. Itu contoh dah. Ha, okay. Kemudian nombor 11 lah. Ni 14. Sunat bagi dua orang yang berjumpa supaya berusaha menjadikan dia orang yang pertama memberi salam. Ha. Jangan tunggu orang beri salam. Kita ketiak biar kita jadi orang yang pertama beri salam. Sebab Nabi kata wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Terbaik di antara dua orang tu yang terlebih dahulu memberi salam. Ni dak dia tunggu orang bagi salam. Pasal apa? Kita kena jadi orang yang pertama memberi salam. Kalau kita dua orang berjumpa. Kerana kalau aku tak bagi salam, hang tak boleh jawab salam. Ha, tu hebat dah. Ada setengah orang dia tunggu. Oh, hang tunggu kau tu bagi salam. Ya, pasal apa? Aku tua. Jadi orang satu. Belagak sikit ada tu. Menyumbung tiga suku. Tu umur sebelah kan? Sebelah kan? Ha, ni nombor 15 jadi 12. As-sunnatu an yusallima ar-rakibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'idi was-saghir 'ala al-kabir wal-qalil 'ala al-kasir. Ha, sunat ha, hukumnya orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Kita naik gerek, bagi salam ke orang jalan lagi. Ada sunat. Naik motor, naik pelan-pelan lah. Bagi salam pada orang jalan lagi. Naik kereta, kereta pelan-pelan sembang. Assalamualaikum kan suami. Tapi kalau lari 160 km, tak payahlah. Memang tak dan. Ha, sunat. Lagi wal mashi 'ala al-qa'idi, orang yang berjalan sunat bagi salam kat orang yang duduk. Macam satu orang duduk depan beranda, satu orang berjalan mai kedah. Hak berjalan tu bagi salam pada yang duduk, yang duduk. Was-saghir 'ala al-kabir, orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Macam mana kalau kita tak tahu dia kita siapa tua siapa muda? Kita macam mana? Kalau kita tengok pak kita sah lah dia tua pada kita. Ada lah pak dia muda pada dia? Ada lah orang pak dia muda pada dia? Ada pak tiri. Ha, pak tiri. Pak tiri. Kanlah zaman orang perempuan suka menikah orang muda-muda. Oh zaman lah pelik orang mereka main. Umur 62 lelaki 26. Ha, kan? Jadi orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Macam mana kalau kita tak tahu siapa tua siapa muda kita dua? Nak bagi salam lah. Ish. Ha, kalau tak tahu tu bagi salam ni pergi tanya dia pula. Umur apa tu? Tengok dia kata 62. Assalamualaikum. Awak tanya dulu. Saya 61. Ha, tak payahlah. Ha, okay. Wal qalil alal kasir. Sunat yang sedikit bagi salam pada yang ramai. Macam saya bagi salam saat saya seorang. Bagi salam pada yang ramai. Guru masuk kelas. Dia bagi salam pada apa nama? Anak murid dah. Macam kita duduk majlis kuliah rendah dulu. Guru masuk anak murid sahab tu mendidik. Ha, tak masalah. Okey. Sunat ke tu. Tapi kalau terbalik, tak apa. Ha, kalau terbalik, tak apa. Kalau orang tua beri salam ke orang muda, boleh. Tak ada masalah. Tapi dia khilaful awla. Ha, tak ada masalah. Okey. Ha, dan yang terakhir. Ha, jadi ya. Yang terakhir. Asad. Ha, ni. Salamun nisa ala nisa ka salamir rijal ala rijal. Salam orang perempuan kepada orang perempuan samalah dengan salam orang lelaki kepada orang lelaki. Lelaki hukum sama. Habis. Cuma dia jadi macam ni, walau sallama rajulun ala imra'atin aw imra'atin ala rajul aw imra'atun ala rajulin fa in kana bainahuma mahramiyatan aw zawjiyatan aw kana amatahu kana sunnatan. Kalau satu orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan atau orang perempuan beri salam ke orang lelaki, boleh tak? Orang lelaki beri salam ke orang perempuan seorang lah, one by one. Orang perempuan beri salam ke orang lelaki, boleh tak? Ya, dia, jika di antara mereka ada hubungan mahram, maka hukumnya adalah sunat. Jika di antara mereka ada hubungan mahram, hukumnya adalah sunat. Lelaki-lelaki itu beri salam kepada orang perempuan tu, perempuan tu siapa? Mak menekan dia, sunat. Perempuan tu beri salam ke orang lelaki tu, lelaki itu siapa? Pak menekan dia, hukumnya sunat. Au zaujiyatan atau ada hubungan perkahwinan, maka hukumnya adalah sunat. Dia beri salam dekat Jamilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tanya, siapa dia yang beri salam orang tu? Bini aku. Hukumnya sunat. Kau tu duduk tengok dah. Lepas tu mai hari selasa jumpa pula petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan tu sebenarnya Hasanah. Siapa dia? Bini aku. Bukan kata hak minggu lepas Jamilah bini. Ha ni hak baru jadi. Ha mak dua. Ha tu contoh dah. Bini dia. Sama lah Jamilah wis serang kepada lelaki dia. Ada ikatan? Ikatan apa? Perkahwinan. Kalau tunang boleh tunang. Tunang boleh wis serang tunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu siapa dia? Farhana. Bini ah, doai bakal isteri. Hoi tak boleh lagi. Buat latihan. Boleh buat latihan. Mana boleh? Ha okey. Ha dengar elok-eloknya. Habis. Wajib ar-rudu. Kalau ada ikatan ikatan mahram, ada ikatan perkahwinan, maka yang beri salam tu sunat, yang menjawabnya adalah wajib. Wa illa fala yajibu. Ha, jika tiada ikatan mahram, tiada ikatan perkahwinan, jika lelaki-lelaki bagi perempuan-perempuan bagi lelaki, maka tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Mana tak jawab tak berdosa lah. Nah. Illa an takuna ajuzan. Kecuali perempuan tu hak tua, wajib jawab. Tua lah. Tua. Dia nenek kebayan. Tua ni, tua kalau menopause tu kira tua lah. Menopause tu kira tua lah. Lepas tu menopause. Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu tua. Nenek lah. Takkan nak berdosa eh. Tapi yang mereka main, nenek kenang ke pula tu? Nenek 62, cucu 26. 62, 26. Jahanam. Okay. Wa idza sallama ala syabbatin ajnabiyatin lam yajuz laha ar-radu. Jika seorang lelaki-lelaki bagi salam kepada pemudi, tak ada pemudi. Budak perempuan lah, budak perempuan, gadis. Gadis yang ajnabi, mana bukan mahram. Maka tak wajib bagi gadis itu menjawabnya. Tak wajib jawab. Tak wajib jawab, bahkan haram jawab. Ha tu. Tu kalau orang lelaki-lelaki bagi salam pemuda bagi salam pada gadis, maka tak wajib jawab. Dia nak jadi fitnah. Walau sallamas alaihi kariha lahu ar-raddu alaiha. Tapi kalau perempuan tu bagi salam kepada lelaki-lelaki tu, boleh jawab tapi makruh. Ha tapi makruh. So, okey. Walau kana an-nisa'u jam'an fasallama alaihin ar-rajul atau kana ar-rijal jam'an katsiran fasallamu 'ala al-mar'ati al-wahidah wa sunnatun. Kalau orang perempuan ramai, ni macam sini. Ada anak dara apa anak tak menikah ramai. Tiba-tiba satu orang lelaki-lelaki bagi salam, maka boleh. Ha, sebab dia tak dipitnah sangat ramai. Walaupun dia sebenarnya ada nak talak seorang tu. Dia masukkan tu tapi orang lain buka jawab. Ha, tak apa. Dia nak tuduhkan tu. Tak ada menimbulkan fitnah. Boleh. Ataupun dia kata orang lelaki-lelaki ramai. Orang lelaki-lelaki ramai. Orang perempuan seorang. Ni. Lah ni orang perempuan ramai. Orang perempuan ramai. Assalamualaikum. Boleh. Ataupun orang lelaki-lelaki ramai. Dalam ramai-ramai ni orang lelaki-lelaki ramai. Perempuan seorang ya. Perempuan seorang saja. Lelaki-lelaki ramai, perempuan seorang. Dalam ramai-ramai lelaki-lelaki tu, pitalah orang perempuan tu. Seorang yang kata. Ni orang lelaki-lelaki seorang. Perempuan, orang lelaki-lelaki ramai, orang perempuan seorang yang duduk luar ni. Maka dalam ramai-ramai lelaki-lelaki tu, dia pergi kata kepada orang perempuan tu, Assalamualaikum. Ataupun ramai pakai kata dia. Tak apa. Hukum dia tak. Tak apa. Dan mereka ramai-ramai kata. Ramai-ramai tak semestinya. Semua dalam 2, 3, 4 orang nak kata. Ya? Kata Assalamualaikum. Tak apa. Tapi kalau seorang pergi kata tak boleh. Walaupun lebih bayang kah? Yang ramai. Okey. Itu kena ingat tu. Ada cerita dulu-dulu mereka duduk abang saya lah. Budak jantan. Ngorak budak perempuan. Turun bah. Baru balik sekolah ha. Ni cerita lima. Balik sekolah kah? Tak jawab. Esok try. Balik lewat ni. Tak jawab. Hai. Kalut ni. Tak jawab. Lepas tu dia pun. Assalamualaikum. Tak jawab kak? Tak jawab berdosa. Nak pergi jawab. Nak membantu. Waalaikumsalam. Dua-dua bodoh. Dua-dua bodoh. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada lain-lain kesempatan. Jika diizinkan Allah SWT. Kita berjumpa lagi. Qulu qawli hadha. Astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Amat. Dan tentunya anda bersama dengan YAT Yat. Bersama dengan anda tentunya di Kedah FM.

0: kita relax.
1: Bertanding kita relax bersama dengan Yat. Assalamualaikum untuk anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kita daripada tadi, daripada pukul 6 pagi sampai ke saat ini. Sekarang Yat gantikan konti ataupun masuk menggantikan DJ sebelum anda tadi. Terima kasih atas kesudian anda memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai radio nombor 1 pilihan hati anda. Baik, alhamdulillah hari ini yang masuk petang, tentunya Yat ada yang terbaik untuk anda juga yang nak kongsikan banyak perkara hari ini. Tapi tak apa, kita buka jam ini laju-laju sikit lah kan. Petang-petang ni kita tak nak santai-santai sangat. Santai malam dengan Yat, okey boleh santai. Petang ni kita rancak-rancak, relax-relax sahaja. Tahun-tahun hujung minggu ni kan, ataupun kalau cuti sekolah, kalau maksudnya masuk musim sekolah, cuti sekolah kan. Kalau orang kerja mungkin kerja lagi lah yang kan, Yat kan. Tapi sekolah cuti. Tapi tak apa, kita nak layan dulu lagu ini. Ini suara kita, Faizal Tahir. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra Harmon.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Kota Kuat.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

Baru saja berlalu, tak cukupkah bagimu Luqman Faiz teman berteman bersama dengan ya. Assalamualaikum untuk anda semua yang baru saja mendengarkan kita di mana saja anda. Terima kasih. Anda boleh dengarkan kita juga bukan saja di siaran kita di 97.5. Anda boleh dengarkan kita di mana-mana saja berada dengan maturan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan tentunya kita dalam...

told you. Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Petang ini kita relax bersama dengan Yat YAT yang memberi yang terbaik untuk anda. Itu baru saja berlalu bersama dengan anda tadi, Kekasihku dari Rahmat, teman-teman bersama dengan Yat di Relax 26. Apa maksud semua, semuanya sihat-sihat selalulah macam biasa. Baik, untuk anda semua, kita berada di penghujung jam 2 petang, jam pertama yang bersiaran bersama dengan anda. Di jam berikutnya kita ada lagu-lagu menarik yang susun untuk anda. Jangan tukar siaran tau, sebab Yat nak belanja lagu-lagu menarik. Antaranya kita ada Tulus dengan Teh Hijau, dan kita ada lagu ini,
1: Ketawa Kecewa Terpisah Jalan Yang Lurus Kian.
0: Sungai Lui dari Aizat, dan kita juga ada Sepi Sekuntum Mawar dari Amir Masdi. Semua ni dan banyak lagi. Jom kita buka ataupun kita tutup sekejap lah. Buka ke tutup ni? Tutup lah, sebab kita nak tutup jam yang pertama bersama dengan Yat. Ini dia Ku Yang Berjuang, Daniel Kifli. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Bergemilang, berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Baiklah hadirin hadirat sekalian, sudah bergerak yang dihormati, kita akan ikuti majlis amanat perdana sebenar Hari Kebangsaan 2026 bersama Yang Amat Mohamad Perdana Menteri.
1: Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaj. Salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdul Rahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh, kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai, Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya nak jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro, peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya saut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Mengaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Bagi pendengar, sebentar tadi siaran langsung Majlis Amanat Perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dipancarkan secara langsung kepada anda dari Putrajaya International Convention Center, PICC Putrajaya. Kembali ke Radio Malaysia, ke DFM.

kita relax. Kesana kita relax bersama dengan Yat YAT, teman anda hari ini. Sampailah pukul 6 petang nanti. Pak semua-semua-semuanya siap-siap selalu di samping keluarga tercinta. Kita dah kembali ke Radio Malaysia Kedah FM, ke udara negeri Jelapang Padi kita kan. Untuk kita bersama baliklah dengan Yat. Dari kita telah terbang seketika ke Putrajaya untuk kita ikuti Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik, ini yang nak kongsi-kongsi lah. Saya kata cuti-cuti ni kan, kata kemerdekaan lah, nak merdeka lah. Ni dia hebat untuk anda semua. Kawasan Ruku Tetangga KRT Taman Tunku Sarina Fasa 1 akan mengadakan sambutan Ambang Merdeka ke-69 pada 30 Ogos 2026. Ni hari ni ni, Ahad, bertempat di Taman Permainan bersebelahan Mazin As-Siddiqin, Taman Tunku Sarina Jitra. Bermula seawal jam 7 pagi hinggalah 12 tengah malam. Acara menarik pada hari tersebut seperti hari inilah ya, yang acara terbaik untuk hari ini tu adalah Senam Sihat Merdeka, pertandingan mewarna kanak-kanak untuk berumur 5 hingga 6 tahun dan juga 4 tahun ke bawah. Acara sebelah malam ni, cerita tempat kita dah petang ni kan, ni acara sebelah malam bermula 9.30 malam nanti dengan persembahan nyanyian lagu-lagu patriotik, persembahan wayang kulit Seri Asun bakalai ke puncak sambutan. Ada deklamasi saja tau. Dan tentunya tepat 12 tengah malam ni kita ada countdown serta pertunjukan bunga api. Di samping itu sepanjang majlis ada cabutan bertuah kepada para pengunjung yang ada. Jadi jom datang beramai-ramai bersama dengan kita ke majlis sambutan Ambang Merdeka ke-69. Baik, itu yang kita nak kongsikan dengan anda untuk jam ini. 48 minit petang, teman pertama bersama dengan Yat. Kita layan dulu Dakapan Syurga Nasyirik Ikhmar. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Al-Ustaz.

Itu dia, takkan hilang dari Budi Doremi. Takkan hilang. Kita takkan hilang lah. Kita doa yang terbaik untuk semua yang bersama dengan kita. Babang semuanya sihat-sihat selalu lah di sambil keluarga tercinta. Selamat, kata apa, menaikkan lagi rasa patriotik dalam diri kita bersempena dengan Hari Kebangsaan hari, kata apa, 31 Ogos nanti. Baik, kita berada sikit-sikit lagi ni nak part 30 minit petang kan. Nanti part 30 minit petang kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Jom kita layan dulu Cinta Tersipu Rapi, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kira FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memak turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: kita relax.
1: Bagaimana kita relax bersama dengan anda. Sementara tadi sebenarnya telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Sarawak masuk pokok sunnah pada jam 4.27 minit petang. Teman-teman bersama dengan Yad sampailah pukul 12 sampai pukul 6 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda semua muslimin muslimat. Seperti tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Sarawak Pasu pukul 9 sekitar jam 4.27 minit petang. Baik, petang petang ini sama-sama mungkin anda sedang memandukan baru balik daripada kenduri kahwin ke, baru balik daripada mungkin kenduri akikah ke, kenduri apa ke, ataupun baru nak berjalan-jalan, nak merancang perjalanan anda sebab esok kan hari kebangsaan kita yang ke-69. Dan bicara tentang sambutan hari kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah ni kan, ini yang kongsikan dengan anda, istiadat pembarisan dan perarakan sebenar sambutan hari kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Kita boleh saksikan secara langsung istiadat tersebut bermula ataupun pada hari Isnin, yang ini esok 31 Ogos 2026, bermula jam 7.30 pagi bertempat di dataran Medan Bandar Alustar Kedah Darul Aman. Dan sebenarnya banyak yang ada pada hari kejadian tu kan. Asyik ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja juga akan diadakan di teran Medan Bandar pada hari tersebut. Jangan lepaskan peluang untuk melihat dengan lebih dekat 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri gempita yang dibangunkan oleh Syarikat Pertahanan Malaysia. Dan selain daripada itu kan, sebenarnya daripada hari ini 30 Ogos kan, bermula jam 8 pagi tadi sampai pukul 11.59 nanti ini, ada sebenarnya telah pun berjalan ataupun pameran asyik ketenteraan turut diadakan, dan juga promosi askar wataniah serta pameran senjata kecil untuk tontonan umum. Dan cakap pasal perancangan anda nak pergi tengok hari kebangsaan tu kan, ni nak maklumkan ada beberapa jalan-jalan utama yang ditutup untuk hari ini dan esok bermula sebenarnya hari ini 12.30 malam tadi sampai 1.30 hari, kemudian ditutup lagi nanti 10 malam sehinggalah 11.59 malam, dan sambung esoknya hari sambutan sebenar ni Isnin 31 Ogos 12.30 malam hinggalah 4 petang. Ini adalah laluan utama yang ditutup antaranya Lebu Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni Berhadapan Masjid Zahir dan dataran Medan Bandar. Dan juga ada laluan tambahan yang akan ditutup pada sesi raptai penuh dan hari sambutan nanti, iaitu Jalan Lebu Raya Darul Aman dari lampu isyarat Bunga Tanjung ke Aman Sentral, dari Aman Sentral ke Jalan Istana Kuning serta dari Jalan Istana Kuning ke Bunga Tanjung, dan juga persimpangan lampu isyarat Ban Hu. Baik, itu yang nak kongsikan dengan anda untuk petang ini. Nanti jam 5 petang kita akan terbang ke Angkasa Buri untuk utama 5 petang. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Kita layan dulu 1000 Bintang dari Ellie Cat. Terus setia bersama dengan Yat, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat kembali ke Ruang Udara Radio Malaysia Kedah FM, Ruang Udara Negeri Jelapang Padi, bersama dengan Yat YAT, memberi yang terbaik untuk anda. Tadi telah pun kita ikuti sebenarnya untuk utama 5 petang, dan sekarang ini masih lagi bersama dengan Yat lah, kan. Baik, untuk petang-petang ni yang nak kongsi dengan anda tadi, kita telepon mengikuti amanat perdana yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersempena dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan 2026. Ini yang nak kongsikan dengan anda, 100,000 belia terima modul AI percuma melalui 1 September ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan program kecerdasan buatan AI akan dibuka kepada seluruh rakyat, iaitu anak muda Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun melalui 1 September 2026. Ini langganan merangkumi perkhidmatan chat, penyelesaian AI tempatan dan juga produk syarikat AI tempatan, termasuk juga langganan Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, Wonderclip dan Mulran dari China. Keputusan ini antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat yang diumumkan bersempena dengan ambang merdeka. Itu yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan salah satu daripada 6 ikhtiar segera kerajaan. Ini berita baik untuk beliau sebenarnya, yang berusia 18 hingga 30 tahun. Ya, boleh apply lagi ke tak? Harap-harap kalau boleh apply, kita apply terus laju-laju. Okey, baik, kita nak terus layan lagu-lagu menarik untuk anda di jam ini, jam terakhir. Oh, dan jam terakhir dah bersama dengan Yat. Ni dia pertama, Syamil, terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: On Air.
1: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat semua penonton Business Video Radio. Kembali lagi dari Kedah bersama-sama dengan saya Eddie pada hari ini. Saya kini berada di kawasan Medan Selera bersebelahan dengan Masjid Sharifah Fatimah di Jitra Kedah untuk kita bersama-sama dengan Puan Nur Seha yang akan berkongsikan pengalaman dan juga kisahnya berkenaan dengan perniagaan nasi lemak. Apa nasihat Puan Nur Seha untuk peniaga-peniaga yang baru nak mulakan perniagaan?
2: Nasihat saya untuk peniaga-peniaga yang baru untuk memulakan perniagaan, untuk nak meniaga ni semua orang boleh meniaga, tapi untuk nak bertahan tu suka jugalah. Satu lagi untuk peniaga-peniaga baru ni, jangan fikirkan nak keuntungan yang terlalu tinggi dan letak harga yang tak warna sabah lah. Sebab pelanggan dia akan cari harga yang minimum lah.
1: Ah, betul.

0: Bergemilang, berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Sekarang ni, ramai yang tidak pandai menguruskan masa dengan baik. Terlalu leka bermain gadget sehingga lupa ada kerja lain yang perlu dibuat. Kita hendaklah bijak membahagikan masa untuk segala urusan. Jangan menyesali kemudian hari ya.
1: Pesanan ikhlas ini kerana

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM. Saya Basira Baharum, penerbit Biz On Air pada kali ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, ruang untuk kita kenali kisah dan cabaran usahawan tempatan serta dapatkan inspirasi daripada mereka yang berani membina perniagaan sendiri. Petang ni kita nak bawa pendengar masuk ke dunia yang cukup menarik, dunia dekorasi dan buke. Kalau sebut buke, mungkin kita terus terbayangkan bunga yang cantik, hari-hari jadi, anniversary, convocation atau kejutan untuk orang tersayang. Tapi di sebalik satu jabangan bunga yang cantik itu, sebenarnya ada kreativiti, kemahiran, modal, masa dan juga strategi perniagaan. Jadi petang ini kita nak selami lebih lanjut tentang bagaimana perniagaan deko dan buke ini dijalankan. Jom kita berkenalan dengan tetamu Biz On Air kita pada petang ini, Puan Munirah atau lebih manis disapa Moon. Jom kita bersama-sama Puan Moon menyelami kisah perniagaan beliau dalam Biz On Air. Untuk pembukaan, boleh perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang perniagaan deko dan buke yang dijalankan. Silakan.
2: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya Munirah binti Azizan atau lebih mesra dengan panggilan Moon. Berumur 35 tahun dan sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Okey, saya telah menjalani perniagaan buke dan deko sejak dari tahun 2016. Dari tahun 2016. Khususnya kita fokus pada deko lah sekarang ni. Okay, deko kita buat dalam pelbagai jenis deko, untuk deko birthday, deko akikah, berkatan ataupun majlis korporat pun kita terima. Untuk pelamin juga kita buat, seperti pelamin nikah, pelamin tunang dan pelamin kahwin lah. Untuk buke pula, kami buat pelbagai jenis buke, buke coklat, buke bunga, buke duit. Pelanggan kami pula terdiri dari pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Siam, semua kami pernah terima pelanggan ni. Bagi saya yang penting servis yang baik dan hasil yang pelanggan puas hati tu dah buat saya rasa cukup puas hatilah dengan pencapaian saya.
1: Menarik perkongsian kita pada petang ini. Rupanya di sebalik sekuntum bunga dan sebuah dekorasi yang cantik, ada cerita tentang kreativiti, kesungguhan, pengurusan kos, kehendak pelanggan dan yang paling penting keberanian untuk memulakan sesuatu. Buat pendengar Kedah FM yang mungkin sedang mencari idea untuk memulakan perniagaan, mudah-mudahan perkongsian daripada tetamu kita hari ini boleh menjadi sedikit inspirasi. Terima kasih kepada tetamu Biz On Air kita kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu bersama pendengar Kedah FM. Dan kepada anda di luar sana, kalau anda minat, jangan hanya simpan sebagai minat. Mana tahu, daripada satu buke yang kecil dihasilkan di rumah, boleh berkembang menjadi sebuah perniagaan yang besar. Kita jumpa lagi dalam Biz On Air Kedah FM setiap hari jam 5.45 petang. Saya Masira Baharum undur diri. Teruskan bersama Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Assalamualaikum. Tadi telah pun selesai ataupun berlalu kepada kita Biz On Air yang kita pancarkan pada setiap 5.45 petang setiap hari. Baik, sedang tak sedang kita dah berada di penghujung suasana santai ataupun relax kita ni. Nanti nak sambung santai lah dengan DJ seterusnya. Yana, mohon maaf atas anda kata ada kekurangan, kesilapan kan. Bak kata Mizi sedekah lidah lagi tergigit, ini kan bula kata-kata yang pinjam salah DJ Mizi. Untuk anda semua, ya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki sepanjang yat ber bersiaran bersama dengan anda. Nanti akan disambung oleh DJ-DJ seterusnya untuk Zantai 612 hashtag damaikan jiwa selepas sebentar ini. Baik, jom kita layan dulu. Selamat tinggal sayang. Oh, dari Hakim Rusli. Selamat tinggal untuk anda semua juga. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti untuk yang bercuti. Assalamualaikum.

0: Agar kau jumpa yang dinanti, semoga pemergianku ini terbaik untukmu.
1: Hai, saya Martino. Terus dengarkan Kedah FM 97.5.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Bergemilang, berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Santai 612 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, ya, bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar di sini. Terima kasih buat rakan tugas bertanya DJ Yan. Oh, tak ada nak bersuar, dia hilang pi dah. Mungkin sikit berut kot, kan, tunggu lama sangat, sejuk. Sebegitu saja lah, gurau saja di hari orang cakap apa sebenar menjelang hari kemerdekaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Boleh pantun melantun-lantun bikin pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad 30 Ogos 2026, iaitu orang cakap apa, kita bersama untuk pada petang ini, insyaAllah nanti

dah 6.15 seperti biasa, 6 jam bersama dengan DJ Bidut. Kami bersiaran setiasa dalam cakap apa 18 jam di Kedah FM untuk bagi santai 6.12 ini. Dan jam pertama ni insyaAllah pada 6.15 nanti kita akan ikuti iaitu Raudah Sakinah, terbitan Nur Syahriza Zainuddin, yang hari ini yang bertajuk di bahagian akhir Adab Salam yang disampaikan oleh Datuk Syekh Ahmad Faisal. Dan seterusnya pukul 7 malam seperti biasaan lagu-lagu irama kerohanian dan juga ketuhanan, serta pukul 8 malam sentuhan nurani santai at Kedah FM 88.56, dan juga pengumuman sebelum itu pengumuman solat fardu maghrib dan juga pengumuman solat fardu insya insyaAllah. Dan berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah dan Muzik Express pada malam ini insyaAllah 90-an hari ini terbitkan dengan orang cakap apa lagu-lagu yang disampaikan pada malam ini, amat-amat yang orang cakap apa syahdu sekali. Okay. Dan karaoke malam ni juga, karaoke malam ni juga wah ni lagu-lagu patriotik. InsyaAllah nanti saya akan umumkan dari semasa ke semasa. Dan 11 malam Cakna at Kedai FM, juga santai at Kedai FM sama dengan saya. Dan itu juga kita countdown lah sikit malam-malam ni kan, untuk sebenar sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69. Okey, kita dengarkan sebuah lagu daripada Aisyah Bahtera Merdeka untuk anda semua di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah.

0: Wasallim.
1: Bila kita pergi di Madinah tu, duduk depan makam Nabi, nak kata macam mana? Sampaikan salam. Kata macam ni. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulanin bin fulan. Jawab tu lah. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulanin bin fulan. Daripada si fulan bin fulan. Tak ada abang nama lah. Abang nama jenuh. Lagu tu kat pakai tu. Biar abang nama jenuh lah. Orang perempuan dia ziarah Rasulullah. Dia tulis nama hakkan salam duduk dah 36 orang. Fatimah, Aminah, Jamilah, Sofiah, Siti Nur Alizah, Nilofar, semua lah. 36 nama. Lepas tu pergi duduk baca tu. Arab tampak mampu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamilah, Fatimah, Nilofar, Siti Nur Alizah. Apa nama Kak Piah. Nama orang tolak tu. Dia min fulanin bin fulan. Daripada si fulan bin fulan. Cukup lah. Tu menyampai salam Rasulullah. Kain salam. Habis. Kemudian yang kelima. Iza sallama ala asamin atau bil lafzi li qudrati. Jika memberi salam kepada orang pekak, jika memberi salam kepada orang pekak, maka ucapan salam itu diukur kepada tahap kepekakan dia. Understand? Ha. Kalau kita beri salam kepada orang pekak, maka ucapan salam itu ikut tahap kepekakan dia. Kalau kita assalamualaikum, dia tak boleh jawabnya sebab dia tak dengar. Kita kena up. Assalamualaikum. Biasanya kalau kita kata, jawab dia pun macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, dia kata. Kalau kita assalamualaikum, dia tak dengar. Bermakna tahap dia tinggi lagi. Kita assalamualaikum. Dia pun jawab tu. Tapi kalau pekak tu, kalau saya tak kisah lah. Pasal tarik orang kurang mampu. Ha. Kita nak ambil sunat. Tapi kita kena minum ayak dua gelas. Nak pulih sorak balik tu. Ha, nak. Okay. Jadi kita bagi salam kepada orang pekak ni ikut tahap kepekakan dia. Ha, okay. Tapi kalau kita berasa macam sampai nak rengah teruk, tak buat teruk kan. Jadi tak payah. Kalau kita larat, hasil lah. Ha, okay. Yang keenam, salamul akhras bil isyarati mu'taddun bihi wa kadha jawabuh. Orang bisu memberi salam adalah dengan menggunakan isyarat. Orang bisu memberi salam dengan menggunakan isyarat. Sudah dikira memberi salam. Agak-agak macam mana? Macam mana isyarat orang bisu? Dia beri salam ni? Lebih kurang tu lah. Ini dia beri salam kita ni. Kita awal. Haa, tu okey tu. Tu kira beri salam. Kita jawab, dia buat tu. Kita buat, tu. Ha, betul tak sebab tu, saya agak-agak lah. Ha, beri salam. Sebab orang bisu dia pakai isyarat. Siapa, sini ada orang bisu tak? Ha. Orang bisu ni, ada tiga benda. Saya kerti pasal orang bisu, tak banyak, sikit-sikit lah. Ajak dia makan. Dia, apa dah? Dia buat ni, kita ajak dia makan. Dia, apa dah? Aku puasa. Malu dia. Dia puasa, kita pun. Itu orang bisu. Jadi memberi salam kepada orang bisu. Orang bisu bagi salam dengan menggunakan isyarat, kita jawab pun menggunakan isyarat. Kita jangan dia buat tu, kita faham dia bagi salam. Kita, waalaikumsalam. Tak boleh. Itu dia tak kira bagi jawab salam. Kalau dia bagi salam dengan isyarat, jawab pun dengan isyarat. Okey. Kemudian yang ketujuh. Kaifiat salam dan kaifiat menjawabnya. Kaifiat salam dan kaifiatnya lafaz lah. Maka lafaz yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih tepat, kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Maka jawab yang sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling sempurna. Okey. Wa amma aqallus salam, sekurang-kurang lafaz salam, assalamualaikum. Sekurang-kurang lepas salam, Assalamualaikum. Cukuplah. Okey. Atau salamun alaikum. Kita boleh tak assalamualaikum ataupun salamun alaikum. Tapi orang Pantai Johor jarang kata begitu. Orang Arab tu kata lah. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah tu. Tapi assalamualaikum. Itu sekurang-kurang. Yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita wabarakatuh, jadi kita tak tinggal beda orang jawab. Sebab ayat tadi kalau jawab, jawab yang lebih baik. Assalamualaikum. Orang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu cara dia. Jadi kalau orang kata lagu tu, kita pun jawab gitu. Nah. Habis. Ucapan salam, assalamualaikum sekurang-kurang. Jawab dia, waalaikumsalam. Atau lebih, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu. لو تلاقى رجلان فسلم كل واحد على صاحبه دفعة واحدة صار كل واحد مبتدئا بالسلام لا مجيبا. Kalau dua orang terserempak, dua orang terserempak, maka terpacui keluar mulut daripada tu salam, sontak bagi salam, sontak bagi salam. Biasa jumpa lah orang tu, aksiden salam, turun-turun kata assalamualaikum, dia buat assalamualaikum, maka hukumnya dua-dua tu dikira memberi salam. Hukumnya dikira dua-dua tu memberi salam. Bukan kalau kawan tu hak seorang, kalau macam ni lah, assalamualaikum, kawan ni, assalamualaikum, mungkin dia terlewat sikit kan, dua-dua dikira memberi salam. Hak yang terlewat tu tidak dikira menjawab salam. Oleh kerana dua-dua dikira memberi salam, maka jawabnya dua-dua wajib menjawab salam. Sebab tadi saya cerita lah, memberi salam hukum dia sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum, assalamualaikum, jawab dia waalaikumsalam, kawan ni pun waalaikumsalam, dua-dua wajib jawab salam. Di situ dia dapat dua pahala lah, pahala memberi salam dan pahala menjawab salam. Ha, tu lebih. Yang ke-8, lau sallamu alaihi jama'atun mutafarriqin faqala waalaikumsalam waqasda radda ala jami'ihim ajza'uhu wa saqata anhu fardul jami'. Kalau satu orang tu dia duduk seorang-seorang dia, mai ramai-ramai pakat bagi salam kat dia. Kita duduk seorang-seorang kita di rumah, mai ramai-ramai turun sebiji kereta bagi salam kat kita. Dan mereka bagi salam tu bukan serentak, cara berturut-turut. Ha, contoh ni lah, Kak Limah duduk di rumah. Ha, Kak Limah duduk di rumah, tentu mai geng bawang 5 orang. Ha, mai lah Sodah, Sum, Joh, Poh, Timah. Sodah pun kata assalamualaikum. Timah kata assalamualaikum. Minah kata assalamualaikum. 5 orang tu kata cara berturut-turut. Dan bab 8 ni dia kata, maka dia jawab salam sekali ya. Hadut rumah, noh hadut rumah ni jawab salam sekali ya. Depa bagi salam habis semua, lepas tu dia waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab salam sekali ya. 5 kali dia dengar. Dan bila dia kata waalaikumsalam warahmatullahi, dia nak jawab untuk semua, maka dikira terjawablah salam mereka semua itu. Kena kalau nak jawab satu-satu, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Itu boleh. Tapi kalau dia nak jimat, orang bagi salam kat dia nak jimat, tunggu habis tu, satu lima orang selesai. Lepas tu tengok ada lagi, taralah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, maka boleh. Sebab dia nak jawab untuk semua. Yang ke-9. Ha, yukrahu an yakhussa ta'ifatan minal jam'i bis salam idza amkana salam ala jami'ihim. Makruh hukumnya memberi salam dikhususkan kepada kumpulan yang tertentu sahaja, sedangkan salam itu sebenarnya boleh didengari oleh semua yang ada. Ha, contoh macam ni, ni orang perempuan, ni orang lelaki, saya bagi salam kat depa, orang lain tak, assalamualaikum, apa ada? Ha, maksud dia itu hukumnya makruh, pasal hak lain dengar, seolah-olah macam pilih kasih, macam pilih kasih, jadi makruh. Kita angkat geng, assalamualaikum, semua boleh dengar. Tapi assalamualaikum, pok-pok ni dengar, hampa tak untuk mereka. Itu hukum dia makruh. Makruh mana tak ada pahala. Sebab apa? Lianna maqsud as-salam al-mu'anasah. Tujuan bagi salam nak bagi jinak-jinak sesama kita. Jadi, kalau dia buat lagu tu, dia jadi liak. Nak bagi jinak-jinak, lepas tu, wa fi taqsisil ba'di ihashun wa rubbama aw rasa'a dawatan. Kalau lebih khusus orang tu saja, boleh menyebabkan timbul perseteruan dan kebencian. Hak satu lagi, pahala bagi salam kat mereka. Ha, lebih kurang tu. Okey. Saya nak kelas. Semua ada 23 ni bab salam ni. Baru 9 tak habis. Jawab dia tak akan habis. Tak akan habis. Saya kelas. Tasan nombor apa? 9. Ini saya ambil nombor 13. Buh nombor 10 lah. As-sunnatu an yabda'a bisalam qabla kulli kalam. Sunat hukumnya bagi salam dulu, lepas tu baru cakap. Kita bagi salam dulu baru cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak abang, pak baik. Lama tak jumpa. Ha, tu cakap dah. Oh, tu baru cakap. Bukan cakap dulu. Pak abang, pak baik. Makan ni tak lagi. Awak tak makan, dia tunggu hang. Pasal apa tunggu aku? Tak ada duit. Lepas tu, assalamualaikum. Oh, lelang kau. cakap punya penyam tu bagi salam. Ha, jadi hukum cakap dulu, cakap dulu lepas tu bagi salam, hak tu tak betul. Hak tu tak betul, tak ikut sunnah. Kita kena bagi salam dulu, lepas tu baru cakap. Kalau gerak apa nama lelaki mungkin tidur, kita tidur dengan bini, tidur dengan lelaki kita, macam mana? Tengok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembahyang subuh. Ha, itu oh, betul. Ni tengok lelaki dia apa mata tu kan? Subuh masuk lah. Oh tu kan? Assalamualaikum. Bodoh. Itu contoh lah. Ha, okay. Kemudian, nombor 11 lah. Ni 14. Sunat bagi dua orang yang berjumpa supaya berusaha menjadikan dia orang yang pertama memberi salam. Ha. Jangan nak tunggu orang salam. Kita ketiak biar kita jadi orang yang pertama beri salam. Sebab Nabi kata wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Terbaik di antara dua orang tu yang terlebih dahulu memberi salam. Ni dak dia tunggu orang bagi salam. Pasal apa? Kita kena jadi orang yang pertama memberi salam. Kalau kita dua orang berjumpa. Kerana kalau aku tak bagi salam, hang tak boleh jawab salam. Ha, tu hebat dah. Ada setengah orang dia tunggu. Oh, hang tunggu kau tunggu jam. Ya, pasal apa? Aku tua. Jadi bangsa tu. Ha, belagak sikit ada tu. Menyumbung tiga suku. Tu umur sebelah kan? Sebelah kan? Ha, ni nombor 15. Jadi 12. As-sunnatu an yusallima al-rakibu ala al-mashi wal-mashi ala al-qa'idi wal-sughiri ala al-kibir wal-qulil ala al-kasir. Ha, sunat, ha, hukumnya orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Kita naik gerek, bagi salam ke orang jalan lagi. Itu sunat. Naik mutu, naik pelan-pelan lah. Bagi salam pada orang jalan lagi. Naik kereta, kereta pelan-pelan, sembang. Assalamualaikum, kasamin. Tapi kalau lari 160 km, tak payahlah. Memang tak dan. Nah, sunat. Lagi, wal mashi ala al-qa'idi. Orang yang berjalan, sunat bagi salam ke orang yang duduk. Macam satu orang duduk depan beranda, satu orang berjalan mai kedah. Hab jalan tu bagi salam pada yang duduk, yang duduk. Was-sughiri ala al-kabir, orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Macam mana kalau kita tak tahu dia dengan kita siapa tua siapa muda? Kita nampak macam mana? Kalau kita tengok pak kita sahlah dia tua pada kita. Adalah pak dia muda pada dia. Adalah orang pak dia muda pada dia. Ada pak tiri. Ha, pak tiri, pak tiri. Kanlah zaman orang perempuan suka menikah orang muda-muda. Oi, zaman lah pelik mereka main. Umur 62, lelaki 26. Ha, kan? Jadi, orang muda sunat beri salam pada orang tua. Macam mana kalau kita tak tahu siapa tua, siapa muda, kita dua? Nak beri salam lah, ish. Ha, kalau tak tahu tu, bagi salam ni, pergi tanya dia pula. Umur apa tu? Tengok, dia tak 62. Assalamualaikum, awak tanya dulu. Saya 61. Ha, tak payahlah. Ha, okay. Wal qalil ala al-kasir. Sunat yang sedikit bagi salam pada yang ramai. Macam saya bagi salam saya seorang. Bagi salam pada yang ramai. Guru masuk kelas, dia bagi salam pada apa nama? Anak murid dah. Macam kita duk muji kalau kena lu, guru masuk anak murid saya tu mendidik. Ha, tak masalah. Okey. Sunat gitu. Tapi kalau terbalik, tak apa. Ha, kalau terbalik, tak apa. Kalau orang tua bagi salam ke orang muda, boleh, tak nak salah. Tapi dia khilaful aula. Ha. Tak ada masalah. Okey. Dan yang terakhir. Ha, jadi ya. Yang terakhir. Asad. Ini. Salamun nisa ala nisa ka salamin rijal ala rijal. Salam orang perempuan kepada orang perempuan sama lah dengan salam orang lelaki kepada orang lelaki. Lelaki. Hukum sama. Habis. Cuma dia jadi macam ni. Walau sallama rajulun ala mra'atin awi mra'atin ala rajul awi mra'atun ala rajulin fa in kana bainahuma mahramiyatan aw zawjiyatan aw kana amatahu kana sunnatan. Kalau satu orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan atau orang perempuan bagi salam kepada orang lelaki, boleh tak? Orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan seoranglah, one by one, orang perempuan bagi salam kepada orang lelaki, boleh tak? Jawab dia, jika di antara mereka ada hubungan mahram, maka hukumnya adalah sunat. Jika di antara mereka ada hubungan mahram, hukumnya adalah sunat. Lelaki-lelaki itu bagi salam kepada orang perempuan tu. Perempuan tu siapa? Mak menekan dia. Sunat. Perempuan tu bagi salam orang lelaki tu. Mak lelaki tu siapa? Pak menekan dia. Hukumnya sunat. Au zaujiyatan atau ada hubungan perkahwinan, maka hukumnya adalah sunat. Dia bagi salam dekat Jamilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tanya, siapa dia yang beri salam orang perempuan tu? Bini aku. Ha, hukumnya so sunat. Kau tu dah tengok dah. Lepas tu mai hari selasa jumpa pula betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan tu sebenarnya Hasnah. Siapa dia? Bini aku. Bukan kata hak minggu lepas Jamilah meniang. Ha, ni hak baru jadi. Ha, bodoh. Ha, tu contoh dia. Bini dia. Sama lah Jamilah Wizlan kepada lelaki dia. Ada ikatan? Ikatan apa? Perkahwinan. Kalau tunang boleh tunang. Tunang. Tunang boleh Wizlan tunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu siapa dia? Farhana. Bini yang da'ah bakal isteri. Hoi tak boleh lagi. Buat latihan. Boleh buat latihan. Mana boleh. Ha, okay. Ha, dengar elok-eloknya. Habis. Wajibar radu. Kalau ada ikatan ikatan mahram, ada ikatan perkahwinan, maka yang beri salam tu sunat. Yang menjawabnya adalah wajib. Wa illa fala yajibu. Ha, jika tiada ikatan mahram, tiada ikatan perkahwinan, jika lelaki-lelaki bagi perempuan-perempuan bagi lelaki, maka tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Mana tak jawab tak berdosa lah. Ha? Illa antakuna ajuzan. Kecuali perempuan tu hak tua. Wajib jawab. Tua lah. Tua. Dia nenek kebayan. Tua ni. Tua kalau menopause tu kira tua lah. Menopause tu kira tua lah. Lepas tu menopause. Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tua. Nenek lah. Takkan nak berdosa eh. Tapi yang mereka main nenek kenang ke budak tu. Nenek 62. Cucu 26. 62, 26. Jahanam. Okey. Okey. Wa idza sallama ala shabbatin ajnabiyatin lam yajuz laha ar-radu. Jika seorang lelaki-lelaki bagi salam kepada pemudi, tahu tak pemudi? Budak perempuan lah, budak perempuan, gadis. Gadis yang ajnabi, mana bukan mahram. Maka tak wajib bagi gadis itu menjawabnya. Tak wajib jawab. Tak wajib jawab, bahkan haram jawab. Ha tu. Tu kalau orang lelaki-lelaki bagi salam pemuda misalnya pada gadis, maka tak wajib jawab. Dia nak jadi fitnah. Walau sallamas alaihi kariha lahu ar-raddu alaiha. Tapi kalau perempuan tu bagi salam kepada lelaki-lelaki tu, boleh jawab tapi makruh. Ha, tapi makruh. So, okey, walau kana an-nisa'u jam'an fa sallama alaihin ar-rajul au kana ar-rijal jam'an kasiran fa sallamu 'ala al-mar'ati al-wahidah wa sunnatun. Kalau orang perempuan ramai, hal macam sini. Ada anak dara apa anak tak menikah ramai, tiba-tiba satu orang lelaki-lelaki beri salam, maka boleh. Ha, sebab dia tak dipitnah sangat ramai, walaupun dia sebenarnya ada nak telah seorang tu, dia masukkan tu, tapi orang lain buka jawab. Ha, tak apa, dia nak telurkan tu, tak nak menimbulkan fitnah, boleh. Ataupun dia kata orang lelaki-lelaki ramai, orang lelaki-lelaki ramai, orang perempuan seorang ni lah, ni orang perempuan ramai, orang perempuan ramai. Ha, assalamualaikum. Boleh. Ataupun orang lelaki-lelaki ramai. Dalam ramai-ramai ni orang lelaki-lelaki ramai. Perempuan seorang je. Perempuan seorang saja. Lelaki-lelaki ramai, perempuan seorang. Dalam ramai-ramai lelaki-lelaki tu, pitalah orang perempuan tu. Seorang je kata. Ni orang lelaki-lelaki seorang. Orang lelaki-lelaki ramai, orang perempuan seorang je luar ni. Maka dalam ramai-ramai lelaki-lelaki tu, dia pergi kata kepada orang perempuan tu, Assalamualaikum. Ataupun ramai pakat kata dia. Tak apa. Hukum dia tak. Tak apa. Nah, depa ramai-ramai kata. Ramai-ramai tak semestinya. Semua dalam 2 3 4 orang nak kata ya. Kata assalamualaikum. Ha, tak apa. Tapi kalau seorang pergi kata tak boleh. Walaupun depa yang ka, yang ramai. Okey. Ha, tu kena ingat tu. Ada cerita dulu-dulu depa duk abang saya lah. Budak jantan ngorak budak perempuan. Ha, terumbas. Mau balik sekolah ha. Ni cerita lima. Balik sekolah ka. Tak jawab. Esok try. Balik lewat ni, tak jawab. Hai, kalut ni, tak jawab. Lepas tu dia pun, assalamualaikum. Tak jawab kak? Tak jawab berdosa. Oh, nak pergi jawab. Nak bantu, waalaikumsalam. Dua-dua bodoh. Dua-dua bodoh. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada lain-lain kesempatan, jika diizinkan Allah SWT, kita berjumpa lagi. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati.

Baik, santai 16 kita namakan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar ketika ini bersama dengan hampa semua. Alhamdulillah. Baik, semangat kemerdekaan perlu diterus disemai semua kaum bersatu bina negara. Jadi semangat kemerdekaan perlu disemai dalam jiwa serta pikiran setiap rakyat Malaysia dengan semua kaum bersatu membina negara, mempertahankan hak dan menegakkan keadilan. Itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Perdana Menteri berkata kemerdekaan bukan sekadar membabitkan sistem dan negara, sebaliknya yang lebih penting ialah memastikan setiap rakyat memiliki jiwa yang benar-benar merdeka. Dan katanya ini adalah hambatan dan cabaran paling besar untuk membina semula robohan dan menanam jiwa dan pemikiran serta semangat kemerdekaan. Maka kita harus bersatu, dan katanya harus bersatu menerusi kaum, daerah dan mata wilayah, tetapi bersatu setiap segenap baka, maka segenap warga. Dan orang Melayu tentunya beliau sebut sebagai induk dan badan bumi putera, tetapi semua kaum harus terus bersatu memainkan peranan membela hak keadilan pusaka. Beliau menyampaikan ketika menyampaikan amanat Perdana Menteri Hari Kebangsaan di Putrajaya pada hari ini. Okey, baik. Selain itu juga amanat beliau juga dalam pengumuman, selain itu juga iaitu Budi Madani yang berkuat kuasa seawal 1 September ini, iaitu dari 200 liter ke 300 liter. Manakala Budi Diesel ke 300 liter ke 400 liter untuk memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan 0.5 juta pengguna untuk bagi diesel pick up dan jeep. Jadi akhirnya kembali semula balik untuk orang cakap apa, sebenarnya hari kemerdekaan negara. Tahniah. Okey, itu dia yang melegakan, yang saya tidak langsung melegakan semua orang. Okey, young and gentlemen, hari Haiza santai nak 12 #damaikanjiwa, pilihan nombor 1 di utara di Kedah FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

Baik, waktu sekarang menunjukkan pukul 7.17 minit malam, 7.18 minit malam. Baik, istirahat berbarisan dan perarakan sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah. Saksikan secara langsung istirahat berbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah bagi tahun 2026 pada 31 Ogos 2026 esok pada jam bermula 7.30 pagi bertempat di dataran Medan Bandar Alustar. Dan pelbagai pemandian juga pelbagai ada pameran aset Regimen Askar Melayu Diraja RMD dan diadakan di dataran Medan Bandar tersebut. Dan jangan lepaskan peluang untuk melihat dengan lebih dekat dengan 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri Kepita yang dibangunkan oleh Syarikat Pertahanan Malaysia. Selain itu juga 8 buah kenderaan jenis yang dipamerkan juga jenis dan terdiri daripada 2 buah cendana auto FFR, 3 buah kenderaan pembawaan senjata KPS dan juga 3 buah kenderaan pembawaan motor. Selain itu juga pameran aset kenderaan turut diadakan promosi askar watannya serta pameran senjata kecil untuk tontonan umum. Dan pameran ini berlangsung bermula pada hari ini, bermula pagi tadi dah hingga 11.59 malam ini, dan juga esok bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Dan tahun ini juga diadakan acara lintas hormat, acara terbang lintas hormat sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah bermula jam 9 pagi. Itu dia, orang ramai dijemput untuk meriahkan hari sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah. Itu dia, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastikan untuk menaikkan solat fardu maghrib. Jadi bawalah anak-anak sempena cuti, orang cakap apa, cuti umum, di sekolah ni juga. Jadi berjemaah lah bersama dengan keluarga dan juga mungkin nak ke madrasah, surau ataupun masjid yang berdekatan. Sebegitulah kalau saya sampaikan ni dakwah, walaupun satu ayat, insyaAllah akan diingati semua. Sebegitu insyaAllah kat sana tiap tanya dah kan. Okey, baik, teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Sekarang juga pukul hampir 7.57 malam. Syukur Alhamdulillah. Bersama dengan DJ Video ketika ini, Alhamdulillah. Mungkin anda dapat informasi yang kita dapat kongsikan tempat hampa ya. Waktu cuti-cuti yang begini.

pada Hari Kebangsaan yang dibuat, dan kita dapat ikuti juga di pelbagai tempat yang diadakan di sekitar di Sungai Petani, di Alustak, di tempat-tempat yang dibuat sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, selain itu juga iaitu pengumuman PMX Amanat Perdana pada Hari Kebangsaan pada Hari Kebangsaan 2006, tiada sekolah tercicir dengan tambahan RM500 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah bagi tahun 2027. Dan manakala penyelenggaraan pada tahun lalu, pada tahun ini RM1 bilion dan dinaikkan dengan RM1.5 bilion untuk 2027, meliputi semua jenis sekolah iaitu SKJ, Sekolah Kebangsaan, SKJ Cina dan Tamil, Sekolah Agama, Tahfiz, Pondok dan Sekolah Pendidikan Khas. Jadi Kementerian Pendidikan diarahkan turun padang mulai 1 September ini meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dan pekerja penyelenggaraan dimulakan seawal Januari 2027. Okey, selain itu juga langganan AI percuma untuk anak muda. Program AI untuk rakyat membuka peluang digital untuk belia Malaysia yang layak belia adalah 18 hingga 30 tahun dengan sasaran adalah 100,000 belia. Jadi 3 bulan langganan percuma untuk melengkapkan pemodel pembelajaran AI di rakyat digital. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk hangpa setakat ini. Banyak lagi sebenarnya, nanti saya akan beri tahu dari semasa ke semasa untuk hangpa semua. Dah dekat dah 8 malam. Kita ikuti sebuah lagu yang mungkin sekarang ni naik balik semula, iaitu Spring Cempaka di Rembulan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakau lihadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
4: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
5: Baik, panduan waktu solat untuk Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar masuknya solat Fardu Isyak 8.38 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan juga Padang Terap, Sik masuknya solat Fardu Isyak 8.37 minit malam. Untuk bagi daerah Baling juga Kulim, Bandar Baru masuknya solat Fardu Isyak 8.36 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya masuknya solat Fardu Isyak 8.40 minit malam. Juga Puncak Gunung Jerai masuknya solat Fardu Isyak 8.41 minit malam. Itu dia panduan waktu solat Fardu Isyak yang di seluruh di negeri Kedah. Okey. Itu dia untuk hangpa semua noh. Mungkin ketika ini ada yang orang cakap relax ya. Ada yang juga tengah tengok di orang cakap di berita perdana di TV1 yang disiarkan ketika ini, itu konvoi kembaran merdeka Lembah Pantai, satukan komuniti disertai 300 penunggang motosikal yang disertai oleh Datuk Seri Fahmi Fazil bersama dengan sahabat Madani yang disiarkan di TV1 ketika ini. Okey. Itu dia dapat kongsi untuk hangpa semua. Mungkin ada tiga yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Nak sambut merdeka mana malam ni, Jadi mungkin ada kesesakan, tukarlah unit motor ke kan, senang lah sikit, ataupun unit kenderaan awam apa, komputer ke kan. Mungkin difahamkan beberapa kawasan dia cakap mengalami kesesakan yang luar biasa. Maklumlah biasa cuti panjang ni disambungkan jika kemerdekaan esoknya yang ke-69, iaitu dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, kita akan dengan sebuah lagu. Aku kibarkan Panji dari Mus dan Joe Branko untuk anda di Kedah FM.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Radio Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai 612 #, damaikan jiwa.
2: Baik, santai 612 # damaikan jiwa. Untuk sekarang menunjukkan pukul 8.48 minit malam untuk bagi jam yang ketiga. InsyaAllah 12 minit lagi akan ikuti berita utama 9 malam dari Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah serta Muzik Express 90-an. Dan 10 malam Kira OK. Malam ni dengan lagu-lagu patriotik yang anda boleh ikuti nanti. Antaranya ada lagu Si Baju Hijau, lagu Warisan, lepas tu lagu dari Ilham Pujangga, Tanggal 31, lepas tu lagu apa lagi ni tengok kan. Lagu-lagu insya-Allah nanti saya akan bagi tahu kan apa boleh nyanyi lagu-lagu yang saya bagi tahu tu. Empat lagu Ilham Pujangga pun ada juga ni insya-Allah. Okey. Dapat kongsikan. Ilham Pujangga ni sebenarnya untuk lagu lelaki lah. Untuk lagu wanita ada jugalah. Tapi boleh nyanyi juga lagu lelaki ke perempuan kan, boleh masuk untuk anda semua. Okey. Nanti ada bersama dengan insya-Allah kita akan ikuti berita utama 9 malam. Okey. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Twi Karma dan KOI dan sebab itu harapan palsu, Akis dan juga Musatira.

Kuda FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 9 Johan. Music

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.

karaoke, karaoke pada malam ni. Boleh lah ya. Malam ni insyaAllah. Bersama dengan DJ Bidut untuk pada malam ni. Boleh dah buat talian di 04 di 04 04-771-3037-771-7608. Lagu-lagu yang pada malam ni adalah lagu warisan dan serta lagu daripada Si Baju Hijau untuk wanita dan Ilham Pujangga tanggal 31

0: Ogos dan Bhatra Merdeka ni. Bhatra Merdeka ni insya-Allah saya tengok set. Bukan Bhatra Merdeka tak ada. Itu saja lagu yang ada. Okey, empat lagu ni. Okey, dengarkan sebuah lagu dari dengarkan siapa ni? Set dari tarian yang kedua. Okey. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: DJ Pedro Chan Jini.
0: Ya, ya, ya. Baik. Jauhkan dari radio sikit. Jauhkan radio sikit.
1: Cik Mat Pulau Langkawi.
0: Okey, Cik Mat Pulau Langkawi, lagu apa ni?
1: Malam ni dia macam mana pula lagu?
0: Lagu semua lagu-lagu patriotik malam ni. Sebenarnya Ahad Merdeka malam ni kan. Lagu-lagu patriotik kita bagi malam ni.
1: Saya ingat apa lagu macam selalu lagu tu.
0: Lagu tu tak ada lah. Malam ni sebenarnya hari kemerdekaan lah. Senang, syok sikit.
1: Kita bagi orang lain lah.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Cik Mat kita. Kenapa tak wani nyanyi lagu-lagu hari kemerdekaan? Janya lagu kemerdekaan, lagu apa? Si Baju Hijau kah? Boleh. Ngaman masuk. Lagu warisan pun boleh kita mengalu-alukan. Hilang Bujangga pun boleh juga. Boleh. Cuba-cuba. Cuba. Jangan malu, jangan segan. Malam ni lagu-lagu patriotik untuk ampa semua. Kita dengarkan. Mungkin ada yang menang. Orang cakap apa malam ni, siapa yang terbaik nyanyikan lagu-lagu patriotik malam ni, kira okey. Nasib baik select ada lagu-lagu juga. Orang cakap apa terpilih untuk lagu-lagu Yang untuk pada malam ni. Jadi kita tunggu. Kalau ada siapa-siapa nak sampaikan, InsyaAllah kita boleh bagi punya. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Untuk kira okey untuk pada malam ni, untuk anda semua, jangan malu, jangan segan. Mungkin ketika ni ada orang cakap apa, ramai juga yang pergi untuk sambut merdeka. Ramai juga mungkin ada di rumah bersama dengan sanak saudara untuk buat apa-apa program. Itu yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Jadi kita akan dengarkan sebuah lagu yang mungkin tunggu Sat lah. Seketika siapa nak masuk. Dengarkan sebuah lagu ni Sat. Sementara Sat nanti dia pun masuk. Ada lagi line 2. Nasib baik. Okey, baik. Assalamualaikum. Sat. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Ini DJ ke pedal ni?
0: DJ pedal, saya.
2: Lagu dah bubo kah?
0: Lagu
2: nyanyi sendiri.
0: Lagu sudah bubo.
2: Lagu apa tu?
0: Lagu patriotik. Lagu patriotik untuk malam ni. Si baju hijau ada. Lepas tu lagu warisan, semua lain-lain lagu patriotik malam ni. Kira okey. Lagu warisan, lagu apa nama Si Baju Hijau, Ilham Bujangga, tanggal 31 Ogos.
2: Kalau macam tu kakak nak nyanyi lagu negara apa nama tu yang kakak selalu nyanyi itulah.
0: Itu lagi
2: sendirilah. Tak macam karaoke lah.
0: Kira okey lah ni lagu ni Si Baju Hijau lah. Ada lagi Si Baju Hijau. Tahu ingat? Boleh.
2: Baju. Okeylah, baju hijau pun boleh lah.
0: Sani Zahuri. Okay. Alright, standby kak nah. Nama siapa kak? Dari Sarawak ah.
2: Kakak Lin.
0: Kakak Lin. Alright. Standby Kakak Lin. Okey. 1 2 3. Alright.

0: Bye-bye.
1: Okey, kat Lee kita saja lagi lah si baju hijau. Saya tunggu tu tempoh masuk, dia masuk. Oh, kena kira okey lah tu kan. Terbaik-terbaik malam ni. Betul tu lah kita menjermakan semangat patriotik kita. Sambil-sambil tu kan. Kat Lee kita dah betul si baju hijau. Okey, nanti 10.45. Kita select siapa lagi nak masuk lagi. Dia tunggu Zat. Malam-malam ni orang cakap kira. Okey, ada lagi. Okey, tunggu Zat. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. DJ Pedro nak abang nak minta lagu yang Zuraida boleh tak?
1: Zuraida. Malam ni patriotik bang. Sebenarnya hari merdeka, hari merdeka. Hari merdeka ni. Kita minta lagu merdeka merdeka lah. Patriotik kita jermuakan semangat patriotik. Lagu tanggal 31 pun boleh ke? Tanggal 31. Boleh. Ingat.
2: Saya tak ingat
1: lah. Senang lah lagu-lagu lama, orang lama mesti tahunya. Seminit lebih ni.
2: Okay.
1: Test abang. Alright, orang Langkawi. Jangan malukan orang Langkawi. Orang Sarawak dah masuk ni. Okay, test. 1, 2, 3. Alright. Stand by. Tak mau pula. Lari.

0: Okey, kita tunggu Ustaz. Alright, baik. Panggilan untuk anda semua. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itulah, dari mana ni?
1: Dari
0: mana
1: ni? Pokok Sena.
0: Pokok Sena, nama abang siapa ni?
1: Sabri.
0: Alright. Malam ni lagu-lagu patriotik. Lagu-lagu patriotik itu.
1: Kita terai tengok sejahtera Malaysia tengok.
0: Sejahtera Malaysia tak ada lah bang. Hanya ada 31 Ogos saja ada warisan.
1: Oh.
0: Itu je lepas tu Ilham Pujangga. Itu dia.
1: Kita buh tu lah senang apa tu yang senang-senang lah.
0: Warisan. Warisan ke tanggal 31 Ogos lah. Mau.
1: Tanggal 31 tak apa.
0: Tanggal 31. Alright. Standby bang. Okay.
1: Abang nak masuk kita masuk tak boleh nak.
0: Atau saya bagi tahu. Okay. Standby bang. Alright.
1: Okay.

0: Ah, terima kasih bang. Ah, macam itulah. Semangat merdeka. Terima kasih bang. Padu. Okey, itu dah Abang Safri kita di Pukul Senang Tengah 31 Ogos. Ah, macam itulah. Jangan malu, jangan segan. Ah, lalamnya lagu-lagu patriotik sahaja. Si Baju Hijau, tanggal 31 Ogos, Warisan dan juga Ilham Pujangga. Ah, Abang Safri dah try dah. Abang Berdekat, Kak Lin, Berdekat Sarawak pun dah cuba. Ah, siapa lagi nak masuk ni? Ah, jangan risau. Saya akan follow up dan pause sikit. Masuk tempoh, saya masuk bagi seorang pun masuk. Jangan malu, jangan segan. Okey? Ah, pelan-pelan, insyaAllah, insyaAllah. Okey, apa pun kita tunggu Zat nanti untuk kira okey untuk pada malam ini. Ah, banyak yang tunggu Zat no. Ah, mari.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: dendam. Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.

0: Oke, kira oke malam ni kita patriotik. Kira lagu lagu patriotik eh. Okey, lagu lagu patriotik yang ada di tadi saya dapat ada sedikit-sedikit sikit orang cakap Ilham Bujangga, Warisan, Si Baju Hijau. Lepas tu tanggal 31 Ogos eh. Yang lepas tu satu lagi di Desa Kasihku Tertumpah. Tu dia lagu yang ada pada malam ni. Kita cuba sampaikan insyaAllah. Siapa yang boleh kita tunggu-tunggu. Kalau boleh nak telefon ada lagi. Okey baik, kita sambut panggilan dari mana ni. Okay, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dari mana ni?
1: Ni dari Parit Jawa Muar.
0: Parit Jawa Muar. Okey. Nama siapa abang?
1: Ahwan.
0: Wan
1: Ahwan.
0: Ahwan.
1: Ahwan.
0: Ahwan.
1: Yeah.
0: Okey. Malam ni lagu-lagu patriotik. Lagu patriotik untuk kira okey ni. Ilham Bujangga ada, Warisan ada. Lepas tu di Desa Kasihku Tertumpah daripada Datuk DJ Dave. Lepas tu tanggal 31 Ogos. Lepas tu Si Baju Hijau. Tu lagu perempuan lah yang tu.
1: Nak cubalah yang Si Baju Hijau tu.
0: Si Baju Hijau nak cuba juga. Boleh. Don't worry. Kita bagi saja. Okay. Standby ya.
1: Okay.
0: Alright. Standby. 1, 2, 3.

0: Terima kasih. Terbaik, terbaik. Selamat Ahwal.
1: Selamat merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia Ahwal daripada Jawa. Muar Johor. Weh, lawan tiga negeri lah ni malam ni. Daripada Sarawak, pada Pokok Sena, Kedah tempat diri. Okey, lepas tu daripada Johor. Tu dia tiga lagu. Si Baju Hijau Kak Lin dengan Wan, si Baju Hijau tanggal 31 daripada Pokok Sena. Kita tunggu-tunggu siapa-siapa nak masuk lagi. Lagu-lagu pada malam ni boleh contact kami 04771-3037, 04771-7608. Okey, ada lagi. Masuk-masuk, mari-mari. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Saya Cik Faizal daripada Sungai Mentani.
0: Cik Faizal daripada Sungai Mentani. Okey.
2: Ya.
0: Okey, malam ni lagu patriotik ah. Kira okey okay ni.
2: Saya cadang nak nyanyi lagu Bahtera Merdeka dah.
0: Bahtera Merdeka tak ada. Rupanya.
2: Tadi saya tengok macam lagu Bahtera Merdeka ada ni Ahmad Jaih.
0: Bahtera Merdeka tak ada. Tapi tak ada lah. Ahmad Jaih dah. Tapi dia nyanyi. Semua dia ada. Sahak karaoke kita tak ada. Kita tak masuk. Kita tak ada. Ada pun tinggal tengah 31 Ogos. Lepas tu Warisan Ilha Pujangga di Desa Kasihku Tertumpah. Ni. Kenapa putih pula? Dia pun putih pula. Tak kita boleh. Cik Faizal kita dengan tadi. Cuba talian. Okey. Cuba. Okey. Satu lagi. Okey. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, siapa di talian?
3: Wan.
0: Dari mana dia?
3: Daripada Sungai Mentani.
0: Okey, Sungai Mentani. Malam ni kira okey. Lagu-lagu patriotik malam ni.
3: Boleh.
0: Boleh. Okey, pilih lagu mana? Warisan ke Ilham Bujangga, Desa Kasihku Tertumpah, Tanggal 31, Si Baju Hijau. Macam mana?
3: Boh, 31 Ogos ha? 31 lah.
0: Tanggal 31 lah. Alright. Okay, stand by.
3: Baik.
0: 1, 2, 3.

0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, itu dia. Nampak ya? Okey, baik. Yang kedua kita tengok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ya.
1: Ni Palung Usop ni. Palung Usop ni, Penang ni.
0: Palung Usop dari Penang. Okey. Malam ni lagu-lagu patriotik. Patriotik.
1: Lagu Desa Kasih Aku Tertumpah
0: kan? Okey. Itu dia. Lagu Desa Aku Kasih Tertumpah. Mereka semua pasal ni lagu ni tak ada lagi. Alright. Stand by, no? Boleh?
1: Baik.
0: DJ Dave. Alright. Stand by.

0: Okey.
1: Okey. Lupa lirik lah je tu.
0: Lupa lirik lah. Okey, okey. Malam besok. Badan singkat tadi ya. Boleh. Badan Penang, Penang ya.
1: Boleh ikutkan lagi tak?
0: Ah, ini dia lagu dia. Kaji Zesa kasih ikut tu sumpah. Okey, okey, okey. Kasih ikut tu sumpah. Alright. Terima kasih Pak Long. Nanti tu boleh lah.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey. Assalamualaikum. Alright. Ah, dah berjumpa dah. Ah, tu dia lupa lirik. Ah, nampak-nampak. Jumpa lagi. Dan insyaAllah. Jangan malu. Jangan segan. Ah, okey, okey, okey. Ah, tak apa. Kita alright saja. Tak ada masalah. Ah, Zat. Oh, cuba lagi. Ah, talian kita tak kosong ni. Okey. Jelmakan semangat petroti anda. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Assalam. Ya. Dari mana ni?
2: Ada pilih lagu dah ke?
0: Ya.
2: Belum lagi.
0: Belum lagi?
2: Ini nak pilih penyanyi ke kan?
0: Ah, bulan belum lagi. Belum lagi kita buka pukul lambat lagi. Sebukul 10.45 lagi.
2: Okey,
0: okey. Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Oh, kita nak pilih penyanyi lah. Tu dia. Risa kasih tumpah. Lupa lagi sikit. Nah, dari tanpa dia pada Wan Sungai Petani. Dah orang cakap ada 5 orang. Okey. Daripada Kak Lin. Daripada Sarawak. Si baju hijau. Lepas tu tadi. Cik Sabri kita di Pokok Senar tanggal 31 Ogos Perik-Perik Jawa. Ahwan si baju hijau. Cik Faizal tak dan. Wan daripada Sungai Petani tanggal 31 Ogos. Mak Long Usup dari Penang. Di desa Kasihku tertumpah. Okey. Baik. Siapa dia tak lihat kita telefon. Angkat lagi. Okey baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Siapa di talian?
3: DJ Saji Mizai daripada Alak Tunjung.
0: DJ Saji Mizai. Okey, Saji Mizai. Baik, ya. Kamu nak nyanyi lagu apa ni? Meh.
3: Dah bawa ucapan sikit boleh?
0: Bawa ucapan? Allah mak, tak buka lagi Zagi lah. Dah bawa ke sebelah lagi tu.
3: Saya boleh buka radio pun. Tadi buat DJ Kenu kan, boleh buka radio.
0: Radio kita tak lagi lah. Tak lagi kita buka ucapan ni. Nanti kira okey. Untuk lagu-lagu patriotik. Nak sampai nyanyi? Nyanyi boleh. Kita bagi lagu-lagu apa 32 Ogos lah.
3: Mana orang teruk dah.
0: Oh, teruk dah. Saya pun teruk tadi. Tapi okey lah. Steady kak.
3: Ada Nuri mana ni?
0: Nuri banyak ni. Ada kat Merebok lah. Ada dekat apa nama bidung lah. Jalan hari ni orang cakap apa. Lima nang Nuri macam tu lah.
3: Tadi saya DJ kat belah Tobiak
0: tu. Tobiak tu lah. Ini memang orang cakap apa jalan. Kena planning awal. Tak planning awal sekejap lagi. Jenuh. Nak kelepiak nak balik. Okey.
3: Okay,
0: baik, terima kasih. Ya. Haji Mizai.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, begitulah ya. Berhati-hati bawa kereta jalan sana sini. Bukan bang banyak kenuri di sana nak kena orang jaga bam, nak kena hadiri tu, nak kena orang jaga bam memenuhi jemputan. Lagi terasa pula hati kan. Okey, baik. Talian kedua. Okey, assalamualaikum. Oh, tak ada lagi. Tunggu Zat, siapa di talian? Dia mungkin nak kita tunggu nak nyanyi-nyanyi. Ni kira okey. Ada lagu tanggal 31 Ogos. Lepas tu si baju hijau. Lepas tu lagu di desa Kasih Kututupan di JDF. Dan lagu warisan. Serta Ilham Pujangga. Itulah lagu-lagu yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Pada malam ini. Mungkin ada orang yang nak dengar juga kan lagu-lagu yang mungkin terjelmakan patriotik pada malam ni. Kan. Ada siapa lagi? Okey, baik. Masuk. Okey, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari mana ni?
4: Dari Tunjang. Kita Kak Mau.
0: Tunjang eh?
4: Ya, Tunjang.
0: Tunjang.
4: Sini Jitra.
0: Nama siapa ni?
4: Kak Mau.
0: Kak Mau. Okey, nak nyanyi lagu apa ni?
4: Nak try lagu Desa Ku Kasih Tertumpah.
0: Desa Ku Kasih Tertumpah. Orang
4: tak apa nak ingat diri sangat ni. Tapi cuma nak cuba aja.
0: Cuba saja. Boleh. Don't worry. Kita bagi. Alright, stand by no?
4: Ya. Okay.

0: Okay, okay, okay.
1: Okay.
0: Okay, itu saja. Okay, okay, baik. Terima kasih. Itu dia. Tak apa. Mencuba. Okay, Kak Mah kita. Duk teringat lagu ni. Lagu-lagu orang cakap apa? Mengambil kenangan dia buat dulu-dulu kan. Lagu orang cakap apa? Mungkin lagu ni memang berkaitan orang cakap apa, kisah yang orang cakap apa, melambai-lambai teringat lah akan mengambil kenangan dia buat dulu. Saya baca lagu ni pun, tengok lirik dia pun, masa mungkin masa tu duk kayu bersuka ke, duk kayu geret kan. Ni lagu-lagu kan, dulu kan radio kan ada satu ni je platform dia, duk gami, duk dengar lagu ni, antara-antara yang menghiasi warnai hidup kita dulu. Dulu kan hanya-hanya radio, TV. TV tak banyak siaran, TV 1, TV 2 je. Kan, radio pun ada radio 1, ada radio 2, radio 3. Radio 1 untuk national, radio 2 Inggeris, macam tu lah. Radio 3 negeri-negeri, macam tu. Okay, siapa lagi nak sama dengan saya lagi tu kira okay untuk pada malam ni, boleh hubungi 04-771-3037-771-7608. Ada lagu-lagu malam ni, tanggal 31. Lepas tu Si Baju Hijau. Lepas tu lagu daripada Desa Kasihku Tertumpah, Ilham Pujangga, dan juga Warisan. Boleh mencuba, don't worry. Yang pun nyanyi macam mana pun tak apa, jadi kira okey lah. Macam tu. Okey. Cubalah, jangan malu, jangan segan. Kita cuba-cuba juga, jangan tengok ke kan. Lagu orang mana-mana kita cuba Ustaz. Aku ampun nak tipu. Okey, baik. Tarik kedua. Baik, assalamualaikum. Jauhkan daripada radio, jauhkan daripada radio.
2: Hello.
0: Hello, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari mana ni?
2: Cukup dari Changlun.
0: Changlun, nama siapa ni?
2: Syukur.
0: Syukur. Okey, lagu apa ni nyanyi?
2: Warisan.
0: Ni yang nak cerita kita mau tunggu. Pucuk dicita ulam mendatang. Okey. Standby ya. Tak apa. Okey, standby. 1, 2, 3.

0: げえましょう。必死に
1: 必死に akhirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati.

0: walau dengan cara sendiri, demi cinta.
1: Saat ini, okay, ku ingin

0: Okey, Puan Hati. Baik, terima kasih. Abang Syukur kita ada calon. Pada malam ini untuk menyampaikan sebuah lagu warisan untuk ambo semua. Dikira okey untuk pada malam ini. Apapun, terima kasih kerana mencuba. Itu dia. Daripada calon kita cuba. Okey, ada lagi. Kita cuba lagi. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari mana ni?
1: Saya Faizal dari Sungai Petani tadi.
0: Ya. Okey, Sungai Petani tadi. Okey.
1: Lagu warisan.
0: Warisan. Okey. Cik Faizal tadi ya. Cik Faizal ya?
1: Yes.
0: Cik Faizal daripada Sungai Petani. Alright. Lagu warisan. Alright. Kita cuba lagi. InsyaAllah. Okey. Mana tahu. Okay, stand by, huh?
1: Yeah.
0: All right.

0: Masu.
1: Akhirnya
2: kedua kita yang memiliki ada di sekitar. Di sini,

0: Okey, itu dia Cik Faizal kita dengan lagu Warisan. Terima kasih noh, puan noh.
1: Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Alright, itu dia. Cik Faizal kita yang sampaikan lagu Warisan tadi. Jelmakan semangat patriotik anda bersama dengan saya pada malam ini. Kira okey patriotik. Jelmakan semangat patriotik anda bersama dengan di video. Terima kasih, terima kasih. Salam merdeka dari Pideng Cik Not Kitchen. Terima kasih. Ada lagi. Baik. Menyahut cabaran. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian?
2: Syahimi.
0: Syahimi eh. Dari mana ni?
2: Di Kuala Kedah.
0: Kuala Kedah. Oh, dekat saja di sini. Okey, lagu patriotik anda malam ni. Nak pilih lagu apa?
2: Lagu apa ada George?
0: Tanggal 31 Warisan Ilham Pujangga di Desa Kasihku Tertumpah Si Baju Hijau. Tu dia. Ini lagu je select eh. Ni je dah.
2: Tanggal
0: 31. Alright, kita cuba nanti pagi. Tunggu. Okey ya, terima ya. Okey, terima ya Cik Saimi daripada Kuala Kedah.

0: See ya.
1: Dang dang. Hari yang mulia, hari bahagia. Ini gue.

0: Okey, terima kasih. Cik saya bincangkan Kuala Kedah dengan Kuala Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat betul pada hari ni. Okey, 11 orang dah. Okey, 10:45 tadi. Okey, 10:46. Okey, siapa boleh pilih. Select siapa yang terbaik pada hari ni. 11 orang. Daripada Kak kali ni Sarawak. Tadi yang si baju hijau, pokok senar. Daripada cerita. Baik, terdengar. Okey, baik. Sampai dia. Assalamualaikum. Ya, pilih siapa? Ya, dari mana siapa dia ni?
1: Ikbal Zainal.
0: Ahmad Zainal. Okey, pilih siapa dia?
1: Siapa dia
0: tadi? 11 orang dah masuk ni. Kak Lin ada, pada Saman Sabri ada, Parik Jawa, Ahwan ada, Cik Faizal, Cik Faizal ada. Kan? Okey. Depan Pak Long busuk.
1: Tunjang Kak Mah.
0: Tunjang Kak Mah, Desa Kasih Ku Tertumpah. Alright. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama.
0: Baik. Alright, terima kasih. Dah satu dah dapat, dah satu gitu. Okey, pilihan dia. Tengok siapa dia pilih lagi. Kita tunggu. Okey. Siapa dia? Sat. Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Ya. Hello, assalamualaikum.
0: Salam, ya. Pilih siapa? Ya, siapa dah ni?
2: Saya ni dari Tanjung Dara.
0: Tanjung Dara. Alright, pilih siapa?
2: Si baju hijau.
0: Okey,
2: baju. Sedang bertugas Linda dari Sarawak.
0: Linda Lam.
2: Linda lah.
0: Okey, okay, baik. Terima kasih.
2: Si baju hijau telur ikik.
0: Ya. baik, terima kasih kak. Assalamualaikum. Okey, dah panggilan. Okey. Tu dia. Lozari lah ni, draw lah ni. Tunjang Kak Mah dengan ni. Boleh macam Kak Mah dah draw lah ni. Kak Mah, Kak Linda di pilihan. Sama okey, sama dia lagi. Baik. Baik, Assalamualaikum. Ya. Ai, apa dia? Buat cilup pula. Okey. Pilihan siapa pula kita ni? Banyak yang 11 orang ni. Pilihan siapa? Okey, tunggu Zat. Baik, Assalamualaikum. Halo. Ya, salam. Hai. Apa pasal? Tunggu Zat. Tunggu Zat. Satu sama dah. Kak Linda dari Sarawak. Jawab. Baik, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, pilihan siapa malam ni?
3: Pilihan siapa? Semua ada 11 orang, abang.
0: 11 orang. Mana terbaik? Kak Linda ke, Kak apa Sabri ke, Ahwan ke, Ahwan dengan petani ke, Pak Long Usup ke, Saja Misai tak ada tangan, tak telefon. Okey, semua 10 orang. Okey.
3: Saya telefon nak menyanyi, tak boleh lah.
0: Alamak, dah tutup dah. Jangan nak select orang ya.
3: Semangat patriotik.
0: Semangat patriotik. Sangat patriotik. Apa lagu apa? Lagu ni eh. Tanggal 31 ke? Kita cuba lah no.
3: Tanggal 31 boleh.
0: Tak apa. Main try. Sikit lagu ni pendek tak apa. No. Alright lah.
3: Boleh.
0: Alright. Nama siapa ni?
3: Saya Anas.
0: Anas dari mana?
3: Jitra.
0: Alright. Tembai no.
3: Tambah tunggu Sarina.
0: Okay, alright. Tambah tunggu Sarina. Baik. Okay. Okey, boleh.

0: merdeka.
1: Tujuh mulia daraku merdeka.
0: Merdeka.
1: Dah. Okey, tunggu sekejap.
0: Merdeka. Ha.

0: Merdeka.
1: Lima puluh tujuh hari mulia.

0: itu dia. Terima kasih anak dia Citra. Alright. Okey. Apa-apa kita tunggu Ustaz. Okey, itu dia. Daripada talian panggilan tadi. Okey, kita nak tengok Ustaz. Siapa dia? Baik, assalamualaikum. Ustaz, talian kedua. Talian kedua. Baik. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu Ustaz. Baik. Baik, assalamualaikum. Ya. Ya, dari mana ni?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, ya. Pilihan siapa? Pilihan siapa?
1: Ni dari Sungai Jagung.
0: Sungai Jagung, okey, Pendang, alright.
1: Pilih Kak Mah Tunjang.
0: Kak Mah Tunjang, dah dorang dah. Dia asal kasih kuta tubah. Alright, terima kasih.
1: Sama.
0: Alright. Oh, baik, talian yang kedua pula kita dengarkan. Alright, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Salam Cik Mot Pilda M. Mota.
0: Ya, saya.
2: Halo, Johan dari Citra, Tanah Merah Citra, Taman Bandar Baru Darul Aman.
0: Alright, pilihan siapa?
2: Halo, Johan sokong Pak Long Usum.
0: Pak Long.
2: Taman Pokok Senang Indah.
0: Indah Pinang tu. Alright. Ya, baik. Alright, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alright. Tu dia dapat dah 3 orang. Okey, kat ni kat Mah dah orang cakap dah 2 orang dah pilih dia. Di kat Linda seorang. Alright, seorang lagi. Kita ambil panggilan. Baik, assalamualaikum. Allah, tak ada pula. Alright. Masa tu pula. Kita tunggu. Assalamualaikum. Ya.
3: Balik. Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu? Terkejut saya.
3: Ni Mak Syah, Putera Kumbang.
0: Okey, Putera Kumbang. Pilih siapa?
3: Saya pilih Darling I Love You Kak Lina daripada Sarawak yang paling tersayang kali. Pakai baju hijau.
0: Baju hijau. Alright, terima kasih. Saya tanya lagi. Pilih siapa? Okey, assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
4: Kak Aisyah Pendang.
0: Aisyah Pendang. Okey, pilih siapa?
4: Aisyah pilih Subri Tengah
0: Petani. Subri Tengah Petani tadi?
4: Ya.
0: Tengah 31. Baru sampai seorang dia. Alright. Ya. Alright, terima kasih. Tu dia. Tu dia. Nampaknya Kak Linda dah 2 orang pilih dia. Kak Mah dah 2 orang. Pak Long Usop seorang, Zubri Sungai tadi baru seorang. Dia dari tadi. Okey, dengarkan talian. Alright, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya.
5: Saya pilih Cik Mat Pulau Langkawi. Saya pilih Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak, 3 orang pilih dah dia. Alright, terima kasih bang.
5: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, sini tanya ada lagi. Alright, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Ya.
6: Kak Syah daripada Teluk Jamat ni.
0: Alright. Pilih siapa?
6: Kak Syah pilih Kak Mah.
0: Kak Mah. Dia selalu kasih ku tertumpah. Dahsyat. Yeah. Draw. Alright. Terima kasih.
6: Okay, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Tu dia. Dah draw lah ni. Tempat 3 orang dah masuk bertalu-talu. Lagi 5 minit lagi. Okay, baik. Kita tengok siapa lagi. Talian kita. Okay, baik. Assalamualaikum. Allahuakbar. Ramai memilih ni. Tunggu ke cakap. Talian-talian setiasa sibuk pada malam ni. Malam merdeka orang cakap. Okay, baik. Assalamualaikum. Okay, tunggu Zat. Macam itulah ya. Kita tunggu Zat. Alam merdeka. Terima kasih alamak. Saya baru join ni. Boleh tunjuk lagu ke? Okay, baik. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya, pilih siapa ni? Nama siapa dia talian?
7: Kak Haji Aliyah dari Sungai Perak.
0: Okey, Sungai Perak. Pilihan siapa malam ni? Malam ni orang cakap apa dekat sebelah orang?
7: Pak Long Usop.
0: Ya?
7: Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Okey, Pak Long Usop. Okey, dah ada orang dah ambil dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Pak Long Usop. Alright, tunggu Ustaz. Satu talian, satu. Okey, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
8: Ni Kak Hal ni, dia berada Sungai Tani.
0: Sungai Tani, baik. Pilih siapa malam ni, sebelah orang?
8: Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak, okey, 4 orang dah beli dah.
8: Ni, DJ Bilal.
0: Ya, siapa?
1: sayang. Nak kita rupanya seorang DJ sedap
0: lho. Allah sedap macam tu lah. Saya orang pinjam, pinjam, pinjam. Bukan seorang saya lah, saya pinjam.
1: Ya okey lah tu merdu.
0: Merdu, alright, alright.
1: Okay, okay.
0: Baik, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Tunggu sat talian bertalu-talu masuk. Sebenarnya hari petotik. Baik, assalamualaikum. Allahuakbar. Okey, kita tunggu. Malam ni ramai sungguh. Sebelah orang masuk dalam untuk talian di pada malam ni untuk kira okey petrotik. Alright. Awak tak dok ni depa malam ni. Jadi tengah ranking orang cakap. Kak Mah tengah ranking. Makan Kak Mah. Kak Linda kita tengah ranking . Empat orang dah. Kak Mah belakang dia. Tiga orang. Okey, satu lagi talian. Alright, siapa dia? Assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, ya. Siapa di talian?
9: Kapal dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung. Ui, jauhnya. Saya selangor. Okey, pilih siapa ni sebelah orang?
9: Kapal pilih Imah Tunjang,
0: ya? Mana? Kak Imah Tunjang. Kak Imah Tunjang. Alright.
9: Walaupun dia tak boleh nyanyi, tapi dia sedap.
0: Suara dia sedap. Okey, okey, okey. Cantik, cantik. Okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Empat orang, empat orang dah. Nampaknya Kak Mah, Kak Linda duk fight ni. Lagu Petrotik bagus. Jermakan Petrotik anda bersama saya di Kira Okey untuk pada malam ini. KMK. Alright, ada lagi talian. Talian dua saja. Okey, baik. Assalamualaikum. Allahuakbar Muhammad. Tak apa, tak apa. Okey, lagi 2 minit saja. Nah, terima kasih. Saat kita masuk, kita buka. Kita pergi satu lagi. Okay. Assalamualaikum. Cek macam mana. Okey, nampaknya pilihan pada malam ni lagi 2 minit lagi. Kita kira kan ada satu lagi. Okey, baik. Okey, assalamualaikum. Kenapa dah? Okey. Kak Linda dengan si baju hijau dia. Okey, tunggu. Baik. Assalamualaikum. Tak ada malam ni Kak Mah KMK. Okey, tadi dah buat apa lah. Kita try dengan cakap sini. Assalamualaikum.

0: Okey, Abang Jimmy dari Perlis.
1: Jimmy dari Perlis. Okey, pilihan siapa malam ni?
0: Pak Long Usop dari Penang.
1: Pak Long Usop dari Penang. Okey, dah tiga orang dah ambil dia. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Malam ni okey dah sampai tutup kita sampai ada orang cakap nanti lagi setengah 20 second saja. Jadi malam ni ramai yang milik Kak Linda si baju hijau 4 orang dan manakala untuk bagi Kak Mah dari Tunjang Citra 4 orang, Pak Long Yusof 3 orang dari Penang dan juga Subri tanggal 31 Ogos. Sebegitulah okey. Sebegitu, terima kasih untuk Kira Okey pada malam ni yang bersama dengan saya DJ Firdaus untuk pada malam ni jelmakan semangat patriotik anda bersama dengan saya dengan lagu Kira Okey pada malam ini. Terima kasih, terima kasih, jelmakan semangat patriotik anda untuk pada malam ini. Alhamdulillah dengan penyertaan begitu ramai sekali bertalu-talu, walaupun orang cakap apa smooth sikit nak masuk tu, tapi akhirnya orang cakap apa ramai juga menjelmakan semangat mereka patriotik sebenarnya nak sambut Hari Kemerdekaan Negara ke-61. Jadi sebegitulah ya, kita dapat kongsikan untuk hampa semua. InsyaAllah kita akan masuk untuk bagi kafe santai at Kedai FM pula untuk pukul 11 malam untuk anda semua. Terima kasih yang mana yang menyertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih, terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami untuk pada malam ini. Terima kasih, terima kasih. Ah, hantar kiriman. Okey, baik, kita ada informasi terbaru. Ada anak lelaki Ali Rahim Salim Ikrim dan isteri Juriah Bacuk iaitu Amirul Mukmin 23 tahun menamatkan zaman bujang dengan wanita pilihan dikenali Aisyah semalam. Terdahulu berita itu dikongsi bersama dengan vokalis kumpulan Spring Ameng dan isteri Sabariah Zakaria menerusi foto-foto pada majlis pernikahan yang dimuat naik di IG masing-masing. Turut kereta nak hadir majlis nikah tu di Masjid Bandar Tun Razak Hussein On di Ibu Negara Ceras. Di Ibu Ceras adalah penyanyi Bunda Syafiq Farhaim 32 tahun yang juga abang kandung dan Amirul Mukminin, tetapi berlainan ibu. Sabariah atau dipanggil Cik Bayam meluahkan rasa kesyukuran diundang bersama dengan Ameng ke majlis pernikahan anak lelaki bongsu Alirham Salim yang membuatkan mereka sebab dan rasa gembira. Dan nanti baru buat Amirul Mukmin, AM Salim dan Aisyah semua dengan sekali lafaz saja telah bergelar suami. Itu dia terdapat kongsikan. Alhamdulillah, apapun itu dia yang kita dapat kongsi untuk hampa semua. Mungkin ketika ini ada yang sedang orang cakap apa, menunggu detik-detik pukul 12 malam untuk menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69 tahun. Itu dia yang dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan ada yang mungkin sebenarnya kemerdekaan negara kita ni ditebus bukan sedang yang dengan semangat yang kita jelmakan. Macam mana anda jelmakan tadi yang saya buat kira tu ramai jugalah yang ingati lagu-lagu warisan, lagu-lagu tanggal 31 Ogos, lagu-lagu di Desa Kasih Kutu Tumpah. Sebegitulah kita dapat apa, rupanya masih lagi ada jelmakan semangat patriotik. Sebegitulah kan kita mahukan. Dengan orang cakap apa, selain itu cowboy di sana sini pasang bendera kan. Kata orang pasang bendera terbalik tu, hampa tegok lah secara yang berhemah. Kalau tak mau tegok cara berhemah, tak mau dengar, yang tu boleh lah buat laporan ke apa ke. Tapi biar, jangan biarkan orang bendera kita. Bendera kita adalah maruah negeri kita, negara kita yang sendiri. Okey. Sebegitu ya. Okay, baik, kita dengarkan sebuah lagu dari ini minta daripada Aisyah ni. Dengarkan bang, video pasang lagu yang tu, apa nama, Hak P. Ramlee tu, sedap lah dengar. Okey, kita dengarkan sebuah lagu Twist Malaysia, Selendang Merdeka dan juga Kucupan Azimat dari Ahmad Jais. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa, jermakan semangat patriotik anda bersama dengan DJ Firdaus.

0: jiwa.
1: Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. 11.33 minit malam. Lagi 27 minit kita akan bakal menyambut Hari Kemerdekaan Negara ke 69 tahun. 69 tahun dah kita menyambut Hari Kemerdekaan. Kalau orang yang tarikh lahir dia 31 Ogos 1957, mungkin lah orang cakap tunggu detik-detik ini, mungkin 69 tahun dah kan. Okey, baik. Semalam mengenai yang Kedah dengan Singapura. Jadi selepas 33 tahun, barisan legenda Singapura 3-3 akhirnya menebus kekalahan kepada Kedah apabila menang 2-1 dalam kejohanan nostalgia Piala Merdeka Langkawi Cup di Stadium Langkawi Lada pada semalam. Yang baik, kemenangan itu sekaligus menobatkan Singapura sebagai johan untuk menemukan hampir 90% iaitu kedua pasukan yang beraksi semasa peringkat akhir Piala Malaysia 1963 daripada peringkat akhir di Stadium Merdeka 33 tahun lalu. Kedah menjulang Piala Malaysia selepas melewaskan Singapura 2-0. Singapura buka jarigan berusi Sabri Tiamata Dasuki pada semasa baru masa yang pertama sebelum Lee Tong Hai mengadakan kelebihan pada separuh masa kedua, dan gol tunggal Kedah dijaringkan oleh Mat Nizam Azhar. Barisan legenda yang menampilkan Mat Bashir Khan sebagai penjaga gol, Sazli Mata, Siva Kumar, Azali Zaad, Imani Mohan, Yahya Madun, Lim Tong Hai, Abah Saad, Malik Awap, Steven Tan dan Kapten Fandi Ahmad. Pertemuan nostalgia itu turut menyaksikan Robert Albert dan PN Sivaji kembali membimbing pasukan Malaysia di hadapan sekitar 10,000 penonton yang hadir. Selain juga dengan kehadiran penaung Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah, PMK Datuk Zuraidi Rahim yang turut hadir, ialah Menteri Besar Kedah yang turut sebagai pemain gantian untuk beberapa minit. Jadi itu dia dapat dikongsikan nostalgia permainan yang cukup menghiburkan. Semalam pun dapat tengok juga, nasib baik disiarkan di FB mereka. Tapi itulah ya, kita dapatkan pertemuan. Selain itu juga barisan legenda yang menampilkan Azim Mahmud, Tuk Tun dan juga Tibo Zabal, V. Tinagaran, Farouk Ismail, Lee Tiong Kim, Alumi Adigun, Umat Nizam Azhar, Farizan Cik Amit, Fariza Ismail, Syed Alwi, Syed Abdullah dan Kapten iaitu Radim Adin. Selain juga Singapura turut bertaruhkan Bashir Khan sebagai gol bersama dengan Sazli Mata. Itu dia yang dapat kongsikan untuk hampa, dan antara yang kita dapat kongsi semalam yang mungkin menggamit kenangan pada yang melihatnya. Dipahamkan mungkin kalau buat kat Stadium Rahman lagilah bagus noh. Itu yang kita dapat kongsi untuk hampa. Apapun semangat patriotik, semangat sebenar Hari Kemerdekaan ni juga, nostalgia Piala Malaysia ni pun juga sebenar Hari Kemerdekaan Negara yang dikongsi. Baik, terdengarkan sebuah lagu dari Jamie Zan. Lagu ni pun memang antara lagu yang menjelmakan patriotik, iaitu di Melati di Tapal Batas, Malaysia Baru dan juga dari Amok Tak Merdeka. Okey, terimalah Santai 12 #damaikan jiwa.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: jiwa.
1: Okey, santai. Alhamdulillah, saya ramaikan jiwa. Dari 10 minit lagi, insyaAllah kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69. Saya pun dah sampai ke penghujung. Baik, saya ada informasi untuk orang ramai yang jemput hadir untuk kesetiaan perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Saksikan secara langsung istirahat berkenaan yang bermula pada jam 7.30 pagi bertempat dataran Medan Bandar Alustar. Dan selain itu juga ada pameran aset kenderaan turut diadakan, promosi askar hutanah serta pameran senjata kecil untuk tuntutan umum. Pameran ini akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan juga esok, bermula 8 pagi hingga 4 petang. Selain itu juga, tahun ini juga diadakan acara terbang lintas hormat sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah Darul Aman jam 9 pagi. Okey, itu dia lah. Ini dapat kongsikan untuk hampa semua. Mailah besok beramai-ramai di dataran Mendat Bandar Alustak sempena istirahat barisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Saya pun dah sampai tu, sempena untuk sambutan kemerdekaan negara. Dah cuci tangan dah. Nanti kita akan relay pula ke National FM. Terima kasih buat pembantu jurutera pada malam ini, Syarifah Neti dan juga Syuhaimi ataupun Mi Jawabot untuk kelancaran siaran kita pada malam ini. Apapun, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada silap sepatah, harap jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah boleh kita berjumpa lagi. Itu dia. Apapun tadi, terima kasih yang bagi informasi dengan cuaca yang begitu baik. Dan kami di Kedai FM juga hidangkan anda pelbagai program sepanjang esok 31 Ogos sempena Hari Kemerdekaan. Jumpa lagi pada malam esok sempena Hari Kemerdekaan Negara. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Merdeka, merdeka. Bye-bye.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

sesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Selamat hari lahir, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ya ke? Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. GBH terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon, dari Ipoh, selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persin 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah, Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng buruh hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey. Nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TUDM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda. Terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Regional FM.
1: Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka. Waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Changlun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah, ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut, salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan menua nuju gagai gagai semua kita. Aha, Masih Eteni Iban katanya, dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya, 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata pembarisan daripada agensi-agensi kerajaan, okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh, lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh dalam ucapan ringkasnya merangkumkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke Negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak Negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Kini tiba masanya Zone.

Baiklah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta. Kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas maran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut hari kemerdekaan, jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas maran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Nasir Dalam FM, sentiasa di hati. Hanif di sini menemani anda. Hanif percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt jersey ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis seorang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok singgah, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
9: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini menemani anda dalam Game Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama meriahkan sambutan Hari Kemerdekaan negara. Di sebalik kejayaan, Hanim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita mengejar impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita ambil putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka jika sudah tiada. Kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu ibu bapa. Terus kekal siaran bersama Hanim di Nasional FM.

0: bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi hari doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada, nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan, itu yang paling penting. Jaga barang peribadi, yang utamanya awasi anak-anak, anak-anak kecil tu utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa, bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng Murah Hantu sentiasa memilih Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, Hani doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa, assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching Sarawak Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda sehingga jam 6 pagi. Nasional FM, geng buruh hantu sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di

0: Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, Ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1, habis ambil STPM sekolah menengah agama, masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan, Zahim, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian? Terasa aku ni akan kita sedangkan sama belajar benda sama, tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah, hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenah kan. Usama, Ustazah pun macam tu juga perangainya. Kan? Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita hidup lagi ke mati lagi, ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini, ya Allah. Dan hari ini kita belajar, ya muslimin muslimat. Macam saya kata bulan Muharram hari itu, kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan bulan Muharram baru ni, kan saya kena berdiri. Oh, tak lain lah kena nyanyi negara aku lah aku ni, kan. Rupanya bukan, nyanyi lagu Ma'al Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni, kan. Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Ustaz Zai senyum? Sebab ingat ni aku dah jadual dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula perjuangan. Semangat kan main. Tapi tak faham benda. Apa pengorbanan? Apa perjuangan? Apa membentuk persaudaraan? Tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah. Bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan. Bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan. Bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik. Lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh. Insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin muslim. Kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa engkau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah. Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh. Jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan, "Eyang, kenapa awak punya tu baris atas, abang punya baris bawah. Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentas heh. 30 orang dekat Malaysia ni yang akan cek. Satu titik tak jumpa salah. Masya Allah, Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas? Kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah. Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam. Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu. Ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, diangkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini. Ikut Rasulullah sungguh-sungguh. Percayalah. Kan sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je. Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita, duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita kesayangan kita, baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu kariah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik. Inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu. Rasanya yang ni bukan orang baik ni. Rasanya yang ni. Kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap. Saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar. Sebut sentiasa Allah yang tunggal itulah tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen? Staff Angkasa Sepuri ada berapa? 250 orang Ustazah, memang hidup lah. Kita beli 25 je. Itu pun yang paling murah sekian dimaklumkan. Ha, kan muslimin-muslimat, Ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni? Duit kita RM24. Tak payah belilah bang. Sebab kita datang pun orang sponsor. Ha, muslimin-muslimat, Ustazah ceramah dekat kedutaan Paris masa tu kan, nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang, adik-beradik ramai. Kalau beli seorang satu RM20 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenar. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insyaAllah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak. Entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya Allah Tuhan. Kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat Ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi. Belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah, adik-beradik saya Ustazah benci kat saya Ustazah. Tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf, sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
4: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaran jakim.

Nampaknya dah sampai ke penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Saudara pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 6.3 minit pagi masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Sedar dan daerah dari yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada

0: kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Terima kasih kerana setia bersama di 97.5 MHz Kedah FM Mesra Harmoni dengan semangat merdeka hari ini 31 Ogos 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam merdeka untuk anda semua bercuti hari ini. Walaupun bercuti aktiviti sana sini sempena sambutan Hari Kebangsaan ini berlangsung di seluruh negara dan di peringkat pusat diadakan di Dataran Putrajaya, dan tak ketinggalan juga untuk kita berada di negeri Kedah Darul Aman, ada perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah, ambangnya berlangsung malam tadi di serata tempat juga di Malaysia ini. Akan kita bawakan merusi dalam info semasa pukul selepas inilah. Kita nak tengok apa yang berlaku di Putrajaya sana nanti ya. Okey, untuk sambutan di peringkat negeri hari ini bermulanya penutupan jalan dari pukul 6 pagi tadi sehingga 2 petang nanti ya. 6 pagi sehingga 2 petang ia akan berlangsung di dataran Medan Bandar. Jadi kepada pengunjung, tempat letak kenderaan disediakan. Jadi anda bolehlah bergerak ke sana di belakang Masjid Zahir sepanjang Jalan Kampung Perak, sekitar bangunan UMNO dan Kedah Supermarket, dan sepanjang Jalan Tunku Ibrahim. Semua pengguna jalan raya diminta merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan anggota bertugas serta menggunakan kawasan parkir yang telah pun disediakan untuk mengelak kesesakan. Orang ramai dinasihatkan untuk datang awal sebelum istiadat yang akan bermula pada pukul 7.30 pagi ini, dan orang ramai dialu-alukan untuk bersamalah memeriahkan sambutan yang penuh bersejarah di samping memberikan sokongan kepada pasukan sukan terlibat menyemarakkan lagi semangat kecintaan kepada tanah air ya. Jadi beberapa jalan terlibat iaitu Lebuh Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni berhadapan Masjid Zahir dan dataran Medan Bandar, dan bersempena dengan raptai dan juga sambutan ini, beberapa jalan utama di sekitar bandar raya ditutup kepada semua jenis kenderaan. Jadi ingat waktunya 12:30 malam tadi sehingga ke pukul penutupan jalan secara berperingkat ini bermula pada tengah malam tadi ya. Pada 31 Ogos 2026 pada hari ini bermula 6 pagi hingga 2 petang nanti ya. 6 pagi hingga 2 petang nanti, yang tengah malam tu sambutan ambang dah pun berlalu, dan hari ini 6 pagi hingga 2 petang. Okey. Selepas ni kita nak tengok pula apakah aktiviti yang berada ataupun berlangsung di Putrajaya pula. Ini masanya. Senang

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Okey, saudara kita, tengok apa yang ada di akhbar di portal berita RTM yang kita nak bawakan kepada anda sebelum kita ikuti utama 7 pagi nanti. Seperti saya katakan, di penghujung meriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan HNIU dalam ucapan ringkas merakamkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir, selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari sehingga Isnin menampil ke-6 segmen utama menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan, teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Sementara itu, serian Samarahan dan Kuching terus catat peningkatan bacaan IPU pada tahap bahaya. Kawasan serian Samarahan dan Kuching terus merekod bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 11.45 malam tadi. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian semakin meningkat, mencecah 447, Samarahan 333 dan Kuching 315. Selain itu, Seri K, Seri Aman dan Sibu merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 296, 235 dan 202. Dan untuk indeks pencemaran, ya, 51 hingga 100 adalah tahap sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas adalah bahaya. Okey, itu jerebu yang berlaku di Sarawak, dan ini pula belia sambut baik inisiatif diumumkan oleh Perdana Menteri. Pelbagai pengumuman baru diumumkan oleh PM Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena dengan amanatnya mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Antara disambut baik ialah program kecerdasan buatan percuma untuk rakyat selama 3 bulan yang dilihat mampu membantu mahasiswa meningkatkan kemahiran serta memperluas kaedah pembelajaran. Selain peningkatan had kuota subsidi budi madani yang mampu meringankan beban, terdahulu Perdana Menteri mengumumkan 6 ikhtiar segera untuk rakyat merakumi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah AI, pendigitalan kesihatan e-invoice dan pembiayaan mikro yang berkuat kuasa pada 1 September ini. Ada juga mungkin ada menonton semalam, ya, saya langsung di RTM radio dan juga TV. Dan terakhir, perubahan pola demografi beri kesan kepada pembentukan keluarga generasi akan datang. Perubahan pola dan struktur demografi yang berlaku perlu diberi perhatian kerana mempunyai kaitan langsung dengan pembentukan keluarga serta hala tuju generasi akan datang. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merangkap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata, usaha menjadi keutamaan dalam menangani pelbagai tekanan era moden, terutamanya di kawasan bandar yang menghadapi cabaran kos sara hidup dan kepadatan penduduk. Dan beliau menegaskan bahawa pembinaan sesebuah keluarga perlu didasari niat dan iltizam untuk menyumbang kepada pembangunan masa depan Malaysia. Okey, itu yang dimuatkan berusi portal berita RTM, dan berita lebih banyak lagi akan dibawakan kepada anda pukul 7 pagi nanti.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Tunku Abdul Rahman melaungkan perkataan merdeka sebanyak 7 kali di Stadium Merdeka di hadapan lebih 20,000 rakyat Malaysia pada 31 Ogos 1957. Laungan ini menjadi simbol rasmi kemerdekaan negara.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mamu dari Bali, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting, kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa 7.25. Lepas ni kita nak ke Pejabat Meteorologi Negeri Kedah untuk tinjauan cuaca. Kita harapkan cuaca baik-baik saja kerana seluruh negara ada istiadat pembarisan dan perayaan sempena Hari Kebangsaan. Dan insyaAllah kita di Kedah yang nanti akan ke Medan Bandar Alustar 8.30 pagi lebih kurang lah. 8.30 pagi nanti kita akan ke sana nak tinjau bersama dengan pelapor Nurhana yang berada di lokasi di dataran Medan Bandar Alustar. Jadi kepada anda yang nak ke sana, segerakan kerana boleh bergerak sekarang lah, kerana acara rasmi akan bermula pada pukul 7.30 pagi nanti dan dijangka berakhir pada pukul 12 tengah hari dengan pelbagai persembahan pengisian yang telah pun diatur. Dan dikabarkan sebanyak 96 kontijen yang terlibat dengan perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kedah. Jadi nak tahu cerita lanjutnya nanti 8.30 minit pagi dan insyaAllah ya, pada 9 pagi ini keberangkatan tiba ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah di istiadat perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri.
2: Okey. Okey.

0: Baik, saudara, tiba masanya kita sekali lagi nak ke Med Negeri Kedah. Banyak kali cubaannya. Assalamualaikum, Cik Rosli.
1: Waalaikumsalam.
0: Berusaha tanpa putus asa.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Akhirnya
1: ya,
0: dapat.
1: Sihat hari ini, no?
0: Alhamdulillah sihat. Selamat menyambut hari kebangsaan ke-69 hari ini.
1: Ya, ya, sama. Selamat menyambut hari kebangsaan.
0: Bertugas juga ya. Okey, silakan.
1: Ya, bertugas
0: ini. Untuk tinjauan cuaca silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Hamdan. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah FM Harmony. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 31 Ogos 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara yang meliputi kawasan Jitra, Alostar, Pendang, Sik, Yan, Kuala Nerang dan Baling Utara. Di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Di sebelah petang pula, diramalkan ribut petir di beberapa kawasan di kawasan pendalaman. Manakala senja, diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, meliputi kawasan Sungai Petani, Kulim, Bandar Baru dan Baling Selatan. Di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan berjerubu. Manakala di sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan senja, diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Bagi suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km jam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya para pendengar ingin dapatkan maklumat cuaca yang tinggi ini lagi sahih, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sebelum tu saya ingin mengambil peluang ni untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-69 daripada Met Kedah. Saya Rosli mewakili seluruh warga Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya Pejabat Meteorologi Kedah ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, tahun ni kita sama-sama menghayati tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sekian dulu untuk hari ini. Kembali kepada DJ Hamdan.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Cik Rosli yang bertugas pagi ini di Pejabat Meteorologi Negeri Kedah. Rata-rata di utara di Negeri Kedah cuaca baik sebelah pagi. InsyaAllah program yang diatur untuk parakan dan perbarisan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi dan terus bersama Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini 31 Ogos adalah ulang tahun kemerdekaan negara kita. Dan jangan fikir hari ini hari cuti saja. Jangan fikir yes cuti. Jangan, cuti-cuti juga. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena menerapkan semangat kecintaan kepada anak-anak kita terhadap tanah air kita. Kalau dulu perarakan hari kemerdekaan adalah satu perkara yang dinanti-nantikan, baik di rumah, baik di mana-mana sahaja, orang akan bertumpu di hadapan televisyen untuk mengikuti siaran secara langsung sambutan kemerdekaan perarakan. Yang nak tengok sangat askar berkawat, nak tengok kereta kebal lalu, nak tengok orang ni lalu, orang ni lalu, macam-macam pakaian berseragam yang lalu, dan menjadi satu kebanggaan kepada keluarga kita kalau anaknya terlibat dalam pembarisan perarakan hari kemerdekaan. Tetapi kadang-kadang sudah luntur semangat itu. Ya, semangat nak tengok perarakan, pembarisan dan sebagainya sudah berkurang. Bila sebut tentang hari kemerdekaan, yang dipahami oleh kita ialah cuti dan cuti. Nak bawa anak makan angin dan sebagainya. Boleh, saya tak larang pun. Cuma dalam masa yang sama, terapkan semangat kecintaan yang mendalam ke dalam dalam diri kita terhadap negara kita Malaysia, terhadap negeri kita Kedah Darul Aman. Yang kedua, tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan pada hari-hari kemerdekaan yang akan datang, tahun-tahun yang berikutnya, kita hiasi dan kita sambut hari kemerdekaan dengan penuh kebaikan, berlandaskan kepada hukum agama kita. Kemerdekaan ini diberikan oleh Allah kepada kita, maka sambutlah dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana sambutan yang bercanggah, yang berlarang, yang dilarang dalam agama kita, kita jangan buat. Kerana apa yang kita buat itu kadang-kadang kesannya timbul kepada kita pada masa yang akan datang, dan kesan itu akan merata kepada orang-orang lain walaupun orang itu tidak menyambutnya. Kadang-kadang anak-anak muda merayakan hari kemerdekaan dengan berpesta-pestaan, berdua-duaan yang menimbulkan kemurkaan daripada Allah. Marilah kita sambut hari kemerdekaan kita ini dengan mengadakan pelbagai majlis yang mendatangkan keinsafan, yang mendatangkan kesyukuran, yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita, pada rakyat kita, supaya mensyukuri dan menjaga nikmat-nikmat yang berada di dalam Malaysia ini supaya tidak hilang daripada kita. Sidang pendengar yang saya hormati, apabila kita menyebut tentang kemerdekaan, bermakna kita memerdekakan diri daripada diperhambakan sesama makhluk, sesama manusia. Sebaliknya, kita hanya mengabdikan diri kita, menghambakan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah yang dikatakan merdeka yang sebenarnya. Kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang dan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan sepanjang rancangan kita bersiaran di Kedah FM ini mendatangkan manfaat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, jika tergurau berlebih-lebihan, menyanyi berlebih-lebihan. Terima kasih kepada Kedah FM yang mengundang saya menghiasi rancangan anda selama ini. Terima kasih kepada semua pendengar. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Allah yang mulia, kerana wajib kelak ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kesati, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.